0: hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: kambuh.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa balapan.
0: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
0: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
0: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih itu?
1: Mau gak ini?
0: Coba namanya
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI for Yay Info.

Teman Po2, kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Timur, Po2 akan masuk ke relay siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kali ini akan disiarkan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Belanda versus Maroko ya teman Po2. Jadi mari ikuti bersama keseruan dan jalannya pertandingan hanya di RRI. Selamat menikmati siaran langsung teman Po2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

sesak banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang berada.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Ini apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

91.1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kembali menyapa kamu tentunya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat siang semuanya ya, khususnya untuk kamu yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, juga seluruh teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia juga yang selalu streaming RRI Digital. Thank you banget. Yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa cek sekarang smartphone-nya, ada nggak sih RRI Digital di HP kamu? Kalau nggak ada, langsung ke Google Play Store atau ke App Store, terus kamu install sekarang juga biar kamu bisa akses beragam program di RRI di seluruh Indonesia, bukan cuma ada di Jayapura aja teman Pro 2. Seru. Keseruan banget tadi ya, habis mendengarkan dan juga menyaksikan siaran Piala Dunia antara Belanda versus Maroko ya, yang dimenangkan oleh Maroko dan mengharuskan Belanda pulang teman Pro 2 ya. Terjadi tim-tim besar ini kalah gitu ya teman Pro 2, ada Jerman, ada Belanda, dan nanti kita nantikan mungkin beberapa tim-tim lainnya ya yang akan terus melaju di Piala Dunia 2026. Pokoknya tentunya selamat siang terus teman Pro 2 ya, masih di 90.1, dan setelah ini Faisal akan share info Pro 2, yaitu informasi entertainment untuk kamu di jam 2 siang waktu Indonesia Timur.

Iya, masih bersama Faiza Sintia. Tentunya teman Pro 2 dan sudah dipukul 14.03 waktu Indonesia Timur. Waktunya informasi entertainment menemani selama 1 jam hingga nanti pukul 3 sore ya. Yang kali ini teman Pro 2 datang dari Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut meliputi ada film, teater, literasi, podcast, hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Tak ada cinta lain selain dirimu. Ia menilai teman Pro 2 yang seluruh kekayaan budaya itu tersebut mempunyai peluang besar yang dikembangkan melalui berbagai platform kreatif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah secara berkelanjutan.

0: Ya, kembali lagi teman, tentunya teman Pro 2 di informasi entertainment ya, selanjutnya ya menemani di siang harinya kamu yang kali ini datang dari Netflix yang resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir serial live action Avatar The Last Airbender teman Pro 2. Dan momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalani syuting 2 musim terakhir secara beruntun. Untuk merayakan selesainya proses produksi dan para pemain membagikan foto bersama dari hari terakhir syuting. Foto tersebut juga menampilkan ada Garden Cormier, Kia Wen Tio, Lan Osley, Dallas Liu, Mia Cage, dan Maria Zhang teman Pro 2. Serial ini juga merupakan adaptasi live action dari animasi populer Nickelodeon. Setelah musim pertamanya sukses besar di Netflix, Avatar The Last Airbender langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Meski musim kedua baru tayang, cerita akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen. Sebagai seorang avatar, ia juga harus menguasai elemen air, tanah, api, dan udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. Adapun dari produser eksekutif sekaligus penulis serial, Christine Boylan, mengungkapkan rasa bangganya atas perjalanan panjang produksi serial tersebut, dan ia mengatakan tim produksi mampu mewujudkan visi yang dibangun sejak awal penggarapan di musim kedua. Dan di musim ketiga akan menghadirkan tambahan dua karakter penting, yakni ada John Briones sebagai Piandau dan Tantu Cardinal sebagai Hama. Dan hingga kini Netflix masih belum mengumumkan jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir serial tersebut teman Pro 2. Masih di informasi entertainment, Faiza balik lagi nanti ya teman Pro 2 setelah beberapa lagu ini, so jangan kemana-mana.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih dari Jalan Tasakapura nomor 23 Jayapura. Dan masih di informasi entertainment, teman Pro 2 menemani di pukul 14.23 waktu Indonesia Timur. Yang kali ini datang dari aktor David Harbour dan Millie Bobby Brown yang kembali dipertemukan dalam satu proyek setelah sebelumnya membintangi serial Stranger Things. Keduanya ini dipastikan membintangi sekaligus menjadi produser eksekutif serial thriller Mata-Mata terbaru Netflix yang diproduksi oleh A24 gitu ya. Dan serial yang belum diumumkan judul resminya itu ditulis oleh Jack Thorne, kreator serial Adolescence serta penulis film Enola Holmes. Netflix langsung memberikan lampu hijau untuk memproduksi serial tersebut tanpa melalui tahap pilot, teman Pro 2. Ya, dalam serial tersebut David Harbour akan memerankan Matt Wolf, mantan agen FBI yang kini bekerja sebagai pakar keamanan, dan ia terpaksa kembali ke dunia yang telah ditinggalkannya setelah putrinya Rebecca diperankan oleh Millie Bobby Brown menghilang. Kembalinya David dan Millie terjadi setelah Stranger Things berakhir pada 31 Desember lalu ya, dan Brown tengah bersiap menyambut perilisan Enola Holmes 3 di 1 Juli 2026 besok. Nah, sementara Harbour sebelumnya juga membintangi serial terbatas DTF Santa Lo Wis, teman Pro 2. Iya, film ini juga akan dibintangi oleh Millie Bobby Brown, David Harbour, Jack Bong Joon-ho, Robert Brown, Joe Hibbs, Patrick McDonnell, dan film ini akan diproduser oleh Casey Wenson sebagai eksekutif produser. Dan hingga kini Netflix belum mengumumkan judul resmi maupun jadwal penayangan serial tersebut. So, kalian tunggu aja ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pa Zel. Apa namanya?
2: Pajel.
1: Pajel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 91,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya ya. Sudah hujan ya di Jalan Sangkapura, apakah juga di daerahmu sudah hujan teman Pro 2? Jadi harap berhati-hati dimanapun kamu berada ya. Oke, sambil menemani kamu teman Pro 2 ya, menjelang pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, aku mau share satu informasi terakhir untuk informasi entertainment ya untuk hari ini, yang kali ini datang dari Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsyah, yang memberikan apresiasi kepada sineas muda sekaligus pendiri Langit Pictures Ferly Halim atas kiprahnya membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Ferly Halim berlangsung pada Selasa ini di Gedung Kemenkraf RI Jakarta, DKI Jakarta teman Pro 2. Pertemuan berjalan dalam suasana diskusi hangat mengenai perkembangan industri kreatif dan masa depan perfilman Indonesia. Dan dalam kesempatan tersebut, Ferly menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen berupaya menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif teman Pro 2.
1: Aku merasa diabaikan. Aku merasa di...
0: Dan pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan rumah produksi nasional agar mampu berkembang dan berkompetisi secara sehat di industri perfilman. Selain itu juga penguatan ekosistem perfilman nasional juga terus didorong, termasuk upaya memperluas jumlah layar bioskop di berbagai daerah sehingga akses masyarakat terhadap film Indonesia dapat semakin terbuka. Dan dalam kesempatan tersebut juga hadir Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Cecep Rukendi, yang ia menilai film dengan muatan edukasi dan nilai sosial seperti Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini perlu memperoleh kesempatan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ya, itulah informasi terakhir untuk informasi entertainment. Dan di jam 3 sore nanti teman Pro 2 akan ada info Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura. So jangan kemana-mana, masih di 91,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, waktunya info Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2 yang kali ini informasi pertama datang dari sebanyak 5 orang ya, mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di lapangan alun-alun Kabupaten Puncak Jaya. Dan kelima mantan anggota tersebut masing-masing atas nama Bung Karta Buni, Gonis Walia, Bebison Walia, Teku Kagoya dan Yulison Walia. Prosesi ikrar menjadi simbol komitmen mereka untuk meninggalkan konflik dan kembali menjalani kehidupan damai bersama masyarakat. Sebelum pelaksanaan ikrar, para peserta menjalani pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan dengan gladi dan persiapan akhir guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan juga tertib. Adapun pemerintah dan aparat keamanan menilai perdamaian yang dibangun melalui kesadaran dan kebersamaan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ya, masih di info Pro 2 lokal, sesaat lagi teman Pro 2 Faisal akan kembali lagi. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tunggu apa lagi dari Nyoman Paul, teman Pro 2 menemani di jam 15.17 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza mau melanjutkan ya untuk info Pro 2 lokal dari pemberitaan RRI Jayapura.
1: Tunggu apa lagi, inilah saatnya.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2 datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa selama sepekan di sejumlah pulau yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut berhasil menjangkau 202 orang pasien dengan gangguan jiwa, termasuk 15 pasien baru yang teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa teman Pro 2. Adapun dari Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Hasri Kurniati, mengatakan pelayanan tersebut menghadirkan dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSJ AB Pura untuk memberikan pemeriksaan langsung kepada masyarakat. Sebelum kunjungan dokter spesialis dilakukan, seluruh puskesmas telah melakukan penjaringan awal terhadap masyarakat yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa, dan dengan demikian ketika dokter spesialis hadir, pasien dapat langsung menjalani pemeriksaan, penegakan diagnosis, serta memperoleh terapi dan juga pengobatan. Selain menangani pasien baru, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi pasien lama yang sebelumnya telah dirujuk ke RSJ AB Pura.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info. Man.

Iya, masih dari di atas angka pura 23 Jayapura atau Pampura 2 sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama siaran program tamu kita bersama Pro 2 RRI Biak yang kali ini topiknya adalah secangkir kopi sejuta peluang untuk anak muda. Yang mana teman Pro 2 ya hadir narasumber ada Apriyasa Arnold selaku owner dari Hari-Hari Kopi dan Willy Rizky selaku co-founder dari Hari-Hari Kopi teman Pro 2. Siaran ini berjaringan untuk Korwil 1 teman Pro 2 dan hostnya nanti ada kakak Ian dan kakak Ica yang akan memandu tamu kita di jam 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentunya Faiza masih menemani kamu, so jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, kita akan segera ikuti bersama secara berjaringan tamu kita, teman Pro 2 bersama Pro 2 Biak untuk sore hari ini di jam 16 hingga 17 waktu Indonesia Timur. Topik sore ini adalah secangkir kopi sejuta peluang untuk anak muda yang akan dipandu oleh Kak Ian dan Kak Icha, teman Pro 2, menghadirkan narasumber Apriyasa Arnold dan Kak Willy Rizky selaku owner dari HHK dan co-founder dari HHK, yaitu adalah Hari-Hari Kopi. Langsung saja kita bersambung ya dengan Pro 2 Biak ya. Tentunya teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Departemen Produa. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Produa FM Sekorwil 1.
1: Halo teman Produa. Hey, balik lagi barengan sama kita di tamu kita hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 dan ada saya Ica
2: dan saya Ian.
1: Kita di sore ini pastinya bakal nemenin teman Produa semuanya. Betul. Kita seru-seruan ngobrol bareng ya Kak ya, sampai 1 jam ke depan. Dan nah, kita udah enggak sendirian Kak Ian karena kita kedatangan dengan tamu spesial kita sore ini.
2: Ada siapa nih? Ada siapa nih?
1: Boleh dong kita perkenalkan dulu kayaknya. Ladies first. Oke, okay, ladies first.
3: Okay. Halo, saya Apriasa, mungkin lebih akrab disapa Asa. Saya owner dari Hari-Hari Kopi Biak.
1: Owner next, Hari-Hari Kopi. Ada siapa nih?
4: Halo, perkenalkan nama saya Willy Rizky. Saya co-founder serta staff operasional dari Hari-Hari Kopi.
1: Oke. Okay.
5: Halo, saya Ian.
1: Enggak, udah.
5: Saya pengunjung Hari-Hari Kopi.
1: Iya, kita kayaknya pelanggan setia Hari-Hari Kopi, oke? Okay?
3: Betul.
1: Oke, okay, di hari ini, Kak Ian, kita juga langsung disiarkan dan didengarkan di Korwil Nusantara 1 Papua.
5: Betul sekali.
1: Kita juga mau say hello nih teman-teman di Produa. Ada Produa Jayapura, Produa Merauke, Nabire, Serui, dan juga Wamena.
5: Nanti teman-teman Produa juga bisa komen ya, mungkin punya pertanyaan.
1: Oke, okay, karena kita lagi live
5: dimana? Juga. Tempatnya dimana? Betul. Kita lagi live di YouTube nih, nanti kalian bisa komen di situ juga.
1: Okay.
5: Tempatnya dimana? Boleh langsung komen di situ.
1: Nanti boleh kasih pertanyaan juga melalui aplikasi RR Digital mungkin yang udah dengerin kita sore ini.
5: Iya,
1: yang belum download ya, boleh di-download aplikasinya sekarang juga.
5: Di Play Store dan juga App Store ada di situ.
1: Oke, okay, di sini ada Kak Apriasa Arnold ya sebagai owner dari Hari-Hari Kopi dan juga ada Kak Willy Rizky sebagai sales founder di HHK ya. Apa kabar nih hari ini sore ini?
3: Alhamdulillah walaupun hujan tapi tetap semangat.
1: Tetap semangat ya. Kak Willy sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Iya, saya juga sehat.
1: Oh, iya. Masnya kayaknya nunggu dulu ya abis ini. Kalau boleh tahu nih Kak Ian ya, kita pengen tahu dong keseharian atau mungkin kegiatannya akhir-akhir ini. Boleh diceritain sama teman-teman juga?
5: Ya.
1: Kak Asa dulu boleh?
3: Keseharian ya, sekarang kan lagi kebetulan new mom.
1: Yes.
3: Jadi
1: new mom ya.
3: Iya, jadi momong anak sambil kerja. Kebetulan kan juga ada kerjaan di lintas kabupaten sebelah.
1: Nyebrang kayaknya.
3: Nyambi ngurus bisnis.
1: Nyambi ngurus bisnis, luar biasa ya.
5: Jadi
1: multi-talent ya.
5: Wonder Woman, multi-talent.
1: Kalau Kak Willy sendiri, kegiatannya apa nih? Selain mungkin buat kopi jadi barista di Hari-Hari Kopi. Boleh dong.
3: Menemukan rasa baru.
1: Iya.
4: Terus mengembangkan ide-ide kopi untuk menarik pelanggan baru lagi.
5: Berarti selalu update ya menunya ya.
4: Betul, bahkan kita ada weekly menu yang setiap minggu nanti kita ganti untuk kita coba menu barunya.
5: Yeah.
4: Kita lihat feedback bagaimana. Kalau memang okay, berarti kita posting itu sebagai menu baru.
5: Okay.
1: Yes. Berarti kita ya habis ini ke sana ya, Kak Ian. Okay. Ini kan dengan topik hari ini secangkir kopi, sejuta peluang untuk anak muda. Keren ya, Kak Ian. Tentunya anak muda dan juga bisnis kopi.
5: Betul.
1: Yang nantinya secangkir passionnya ini bisa menjadi cuan, Kak Ian.
5: Nah, itu dia ya. Daripada mungkin anak-anak muda sekarang nih mungkin biasanya pada nunggu CPNS mungkin ya. Bisa menunggu. Kenapa
1: sambil
5: tidak coba
1: BUMN
5: untuk
1: mungkin TNI Polri dan lain sebagainya.
5: Kenapa tidak coba banting setir untuk buka usaha sendiri? Kan lumayan ya.
1: Yes, apalagi produk UMKM tentunya di Biak ini semakin berkembang ya, Kak.
3: Yeah.
1: Apalagi dengan teknologi digital saat ini, kita bisa posting jualan, kita bisa posting jualan aja bisa langsung ramai, Kak Ian.
5: Betul sekali nih, Kak Ica ya. Yang penting ada kemauan nih, teman-teman.
1: Yes. Oke. Okay. Kita mau nanya soal banyak tentunya anak muda ya yang mulai berbisnis karena mungkin hanya ikut-ikutan tren, Kak Ian ya.
5: Oh, iya betul.
1: Nah, ini kita mau nanya dulu nih dari owner ya, owner HHK. Mungkin dari Kak Asa sendiri, gimana sih proses atau perjalanannya bisa berpikir untuk meniti karir, Eci ya? Meniti karir. Kayaknya bisa terjun ke peluang bisnis kopi ini. Padahal kalau bisa dibilang kan banyak nih ya yang bisa jadikan cuan. Betul. Kenapa sih harus kopi?
3: Kenapa gitu. Harus kopi ya?
1: Yeah.
3: Ini disclaimer dulu, sebenarnya saya ini bukan orang yang cukup expert di
1: kopi.
3: Yeah. bukan yang kayak coffee addict, bukan juga yang coffee enthusiast. Cuma saya melihat peluang di kopi ini sebagai kopi ini bisa jadi media. Artinya kan kalau dulu trennya coffee shop itu sebenarnya dinamis. Kalau dulu itu mindsetnya orang dulu itu stigmanya coffee shop itu hanya untuk orang-orang yang memang penikmat kopi. Cuman semakin kesini justru ada tren baru nih Kak.
5: Apa nih?
3: Jadi sekarang itu coffee shop itu jadi tempat istilahnya jadi tempat untuk bertemu, kadang juga dipakai untuk kerja, kadang
1: dimana
3: juga
1: untuk belajar,
3: mencari ide-ide baru. Nah, saya melihat peluang itu. Jadi medianya sebenarnya kopi itu saya pilih sebagai media yang bisa saya jadikan istilahnya bisa dilirik yang ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Dari situ kemudian karena saya bukan coffee addict dan bukan coffee enthusiast, jadi tugas saya sebagai owner justru mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Itulah makanya saya memilih Kak Willy di sini. Yang sudah bertahun-tahun ya dari kapan Will? Dari
4: sudah 5 tahun. Tapi kalau untuk di dunia kopinya baru 3 tahun. Sisanya
3: udah cukup expert lah di dunia kopi.
1: Gitu.
5: Main lama ya.
3: Iya. Jadi melihat peluang itu aja sih Kak. Cuma memang membeli kopi sebagai medianya untuk menghubungkan menghubungkan kami dengan customer, dengan target pasar yang akan kami untuk kita tuju gitu.
5: Betul sekali.
1: Tentunya pasti di awal membuka usaha kopi ini ya ada struggle-nya dong pasti ya.
3: Pasti.
1: Apa sih kalau boleh tahu nih Kak? Dan mungkin kita pernah kepikiran kalau buka suatu usaha, pikiran kalau nanti bakal sepi gak ya, nanti kayak gini atau mungkin bahkan gini-gini aja. Nah pasti setiap harinya kita bakal survive tuh menu ide apa ya, atau mungkin kira-kira biar gak sepi apa ya pasti kan. Nah boleh dong dijelasin buat teman-teman semuanya Kak?
3: Sebenarnya ya untuk bisnis apalagi di F&B itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya lebih banyak susahnya sih. Memulai itu sebenarnya mudah. Untuk memulai itu mudah, cuma yang sulit itu untuk konsisten, untuk mempertahankan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih, agak struggle di situ. Banyak tantangan juga yang kita hadapi di lapangan, apalagi saya yang awalnya tidak punya basic F&B sama sekali, agak kaget. Agak kaget sih, lumayan agak kaget, tantangannya banyak ya. Pertama, terutama menciptakan tim yang solid. Itu paling itu tantangan banget. Nah, apalagi rata-rata mostly tim kami itu Kak Gen Z ya.
1: Betul.
5: Waduh, Gen Z.
3: Agak susah ditaklukkan, tapi
5: agak susah nih.
3: Gen Z ya. Cuma by the time goes by ternyata Gen Z itu enggak seburuk itu kok. Justru mereka kreatif. Jadi mereka tuh kreatif loh Kak. Gen Z itu. Tergantung approach-nya aja, tergantung pendekatannya. Kebetulan itulah bagaimana caranya owner melakukan pendekatan. Kalau kami approach-nya sendiri justru ke Gen Z ini, mereka tuh kreatif, mereka kritis. Jadi kita bisa komunikasi dua arah, mereka banyak kasih insight yang bagus-bagus.
1: Benar banget.
4: Punya caranya sendiri.
3: Iya, mereka punya the way sendiri. Mereka punya ini sendiri. Jadi mereka tuh enggak kayak yang di luar-luar tuh kan katanya Gen Z itu agak susah di approach apa enggak kok.
1: Ini ngomongin soal Gen Z lagi kayaknya. Yang Gen Z angkat tangan. Oke.
5: Tidak ada Gen Z di sini.
1: Kalau ngerekrut barista Gen Z ya, mungkin seperti tadi Kak Asa bilang, banyak nih Gen Z juga yang rata-rata bekerja di HHK. Dan itu pasti ada tantangannya sendiri. Nah tadi udah dijelasin juga beberapa. Soalnya dengan mungkin moodnya yang naik turun. Betul. Bahkan mungkin ada kendala gak sih ngurusin Gen Z dalam dunia perkopian ini, atau usahanya Kak Asa sendiri, atau mungkin sering bertemu juga Kak Willy sebagai barista sesama sobat Gen Z? Iya gak sih? Gen Z bukan sih Kak? Kak Willy?
4: Saya? Iya. Bukan.
5: Saya juga bukan.
3: Milenial tanggung kayaknya.
5: Saya
3: Milenial tanggung saya yang antara peralihan antara milenial ke Gen Z. Tapi kalau operasional mungkin bisa dijelaskan sama Kak Willy karena Kak Willy lebih banyak langsung bersentuhan
1: dengan staff.
5: Oke, sabar dulu ini Kak Ica ya. Sebelum ke Kak Willy, saya ini penasaran nih Kak Asa dari sekian banyak usaha ya yang mungkin kita bisa bikin. Kenapa Kak Asa memilih bikin coffee shop? Alasan paling sederhananya?
3: Alasan paling sederhananya ya karena mungkin mengikuti gaya hidup, saat ini. Terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, coffee shop itu sekarang itu trennya lagi jadi tempat yang cozy untuk orang bertemu, untuk orang mencari ide. Nah itu juga sih sebenarnya yang kenapa saya membeli nama Hari-Hari Kopi juga. Itu selain karena simpel, selain karena sebutannya simpel juga ya, karena sekarang itu kita rutinitas sehari-hari orang itu udah, kalau istilahnya kalau apa, kalau dulu sandang pangan papan, sekarang tambah satu sandang pangan papan kopi.
5: Kopi betul. Karena belakang ini kan juga orang mencari inspirasi banget. Terus mungkin sumpah nih pengen cari ide pasti larinya ke coffee shop ya kayak.
1: Betul banget kalian.
5: Betul.
1: Oke. Silakan Kak Willy, tadi sempat mau ngobrol. Oke. Bisa dijelasin dikit nih tentang tadi Sobat Gen Z. Mungkin kalau Kak Willy kan biasanya bertemu langsung sama teman-teman ya.
4: Betul.
1: Ada gak sih mungkin kalau lagi moodnya lagi naik turun, terus berpengaruh gak sih sama kerjaan mereka?
4: Itu jelas. Pasti sangat berpengaruh ya. Karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal kalau kita tidak bisa mengesampingkan masalah-masalah yang di luar pekerjaan. Jadi sempat Kak Asa juga pernah bilang kalau kita mau masuk kerja itu kita harus kosongkan hati,
3: kosongin gelas.
4: Kosongkan gelas yang ada di dalam tubuh kita ini, emosi semua kita buang, lalu kita buka senyuman terbaik kita untuk menyapa pelanggan seperti itu.
5: Betul sekali ini ya. Jadi harus senyum nih. Karena kalau misalnya punya coffee shop terus pelayanannya agak kurang bagus, nanti pasti orang tidak akan kembali lagi.
3: Nah, itu dia, Kak. Yang saya notice ini sebenarnya mungkin awal-awal buka itu pasti orang notisnya makanannya atau minumannya ini enak apa enggak. Betul. Tapi yang bakal buat mereka stay dan bakal buat mereka balik lagi bagaimana kami, bagaimana bentuk pelayanan kita kepada customer, Kak. Jadi biasa kalau kita kasih mereka feedback yang baik, terus kita ajar anak-anak di sana untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
5: Betul.
3: Itu pasti bakal balik lagi. Yang sebenarnya yang susah itu ya seperti yang saya bilang, yang susah itu untuk mempertahankan dan mengembangkan. Kalau untuk memulai itu sangat-sangat gampang sebenarnya. Jadi kita harus harus berfokus pada, selain berfokus pada rasa produk itu sendiri, kita juga berfokus pada pelayanan. Itu sih yang harus dimaksimalin kalau punya usaha, apalagi di bidang F&B ya.
4: Betul sekali.
1: Ngomongin soal kopi kan, kita mau ke Kak Aris, Willy dulu ya. Manggilnya Willy.
4: Willy.
5: Kak Willy.
1: Kayan.
5: Iya. Mau kopi?
1: Iya, abis ini ya. Kak Willy, penasaran ya kita nih kalau di HK sendiri punya kopi mungkin yang menjadi best seller ya? Boleh
4: banyak
1: dong.
4: Sih.
1: Banyak sih.
4: Banyak. Iya.
1: Kalau enggak salah.
4: Bukan sombong.
1: Enggak apa-apa sombong dikit.
4: Iya, enggak apa-apa.
5: Enggak ngaruh.
1: Boleh dijelasin sama teman-teman mungkin yang paling best seller di HK atau mungkin menurut Kak Willy sendiri pandangannya seperti apa ya
3: dan coffee shop lain.
5: The best-nya.
4: Jadi sebetulnya kita punya signature itu ada 5.
1: Oke. Apa aja tuh boleh disebutin?
4: Ada Lestari. Magic, Sore, terus Drip, lalu Arjuna. Namanya unik ya?
1: Iya, boleh tahu.
5: Kayak nama-nama orang.
3: Kayak nama dewa-dewa
5: juga. Dewa-dewa.
4: Iya, dewa-dewa.
1: Ya, Kak Ian ya. Itu tertarik atau terinspirasi dari mana nama-nama itu?
4: Memang sengaja kita dari awal pengen kasih nama yang beda sih untuk kayak kalau kita kasih nama cafe latte atau cafe mocha kan sudah terlalu biasa sih. Jadi kita targetnya memang pengen audiens tuh tanya ini
1: penasaran
4: ini apa sih
1: nih,
4: ya.
1: Jadi penasaran
4: jadi terjadilah komunikasi antara barista dengan si customer-nya itu.
1: Yes.
5: Iya. Pasti nanti bakalan tanya misalnya nih, Kak, Arjuna itu campurannya apa saja?
3: Iya. Itu dalam kepala barista sama bagian server tuh udah, nah ini dia nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu.
5: Ini dia banget.
3: Udah disiapin tuh jawaban di dalam otak.
5: Betul. Oke. Okay.
1: Berarti semuanya best seller. Sombong dikit.
3: Untuk signature.
5: Okay. Signature-nya ya.
1: Oke. Nah, Kasa, balik lagi ke sebagai owner dari HHK ya. Biasanya kita sebagai anak muda tuh takut mulai karena mungkin ngerasa kita gak punya apa-apa di awal. Pernah gak sih mungkin Kasa ngerasa kalau mulai dari nol tentunya, sama seperti secangkir kopi pertama, buat modalnya dari mana? Boleh ceritain sedikit ngebangun usaha kopi HHK ini di awalnya?
3: Oh iya, boleh. Ini agak sharing sedikit ya.
1: Yes.
3: Okay, untuk teman-teman yang baru mau terjun di dunia bisnis, ini saya akan menjelaskan yang secara realistisnya. Otomatis ya, memulai. Saya nggak mau kasih angin segar kayak, ayo memotivasi nih.
1: Karena ini dalam pemikiran secara luas aja.
3: Iya. Menurut saya sejauh saya terjun di F&B sebelum ini juga saya ada beberapa usaha juga. Memang tidak bisa dipungkiri modal itu penting ya, Kak.
1: Betul.
3: Modal itu penting. Cuma tidak harus yang langsung besar. Ngerti enggak? Jadi kalau misalnya modal kecil pun tidak apa-apa. Memulai dari yang kecil-kecil. Saya dulu merintis hanya lewat sisa ruangan yang gak kepake di rumah aja, Kak.
1: Betul.
3: Itu modal, itu privilege yang saya punya. Itu satu-satunya privilege yang saya punya. Nah, jadi tidak perlu modal yang besar. Kita tidak harus tanya, aduh pengen punya bisnis tapi belum ada modal. Seberapa yang dipunya itu yang dimaksimalkan. Kadang bisnis itu justru hancur bukan karena modalnya besar atau kecil, tapi dari person yang tidak bisa mengelola. Nah, itu dia.
4: Dan timnya, Kak.
3: Nah, betul.
5: Oh iya, tim ya, betul.
4: Tim itu paling solid, penting ya.
1: Ya
4: betul.
3: Membangun tim juga. Itu saya percaya kalau misalnya sebuah bisnis itu baru akan bisa bertahan kalau manpower-nya, orang-orang di dalamnya itu bisa sejalan, sevisi misi. Yeah. Itu penting banget. Nah, selain modal, terus juga relasi, Kak.
5: Oh iya, betul, relasi lagi ya.
1: Iya, benar.
5: Harus punya relasi yang
1: relasi
5: banyak.
1: Itu penting nih. Banget.
3: Iya, karena peluang-peluang itu justru datang dari relasi. Banyak relasi. Relasi itu mengajarkan kita banyak. Cukup penting karena akan membawa peluang-peluang yang baru, terus juga akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah, awalnya dari situ, Kak. Kemudian apalagi ya, punya capability, punya kapasitas.
1: Betul.
3: Itu paling penting. Punya sebenarnya tidak harus punya basic. Kayak basic pendidikan kayak harus punya dulu jurusan bisnis atau enggak, sebenarnya itu bisa dipelajarin kok, pelan-pelan tuh bisa dipelajarin. Ya yang penting punya keinginan untuk belajar, itu penting banget punya keinginan untuk belajar. Punya keinginan untuk belajar manajemen itu seperti apa, terus pengelolaan cash flow itu seperti apa, itu nanti bisa by the time goes by itu bisa belajar pelan-pelan. Selain itu juga ya itulah, punya keinginan sih sebenarnya.
1: Oke, okay. Wah seru-seru ya.
3: Modal, relasi, capability,
1: sama
3: dan growth mindset.
1: Yes.
3: Growth mindset itu penting.
1: Betul. Jadi sebuah tips trik juga ya tentunya.
3: In every way ya, bukan cuma di bisnis.
1: Iya, apapun.
3: Apapun itu, orang yang punya growth mindset itu rata-rata bisa survive di dalam kehidupannya. Bisa lebih upgrade dirinya dari hari ke hari itu bisa terupgrade, bisa lebih baik lah.
5: Karena relasi juga itu sangat penting ya, kakak-kakak ya. Itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang ke depannya.
3: Itu untuk long term.
5: Misalnya nih ya, saya pernah karir kopi nih, terus berangkat mungkin ke Jayapura misalnya. Teman tanya, di Biak ini ada tempat kopi yang enak tidak sih? Oh, ada di area kopi itu kopinya enak.
1: Relasi kan. Salah satu komen terbaik dari pelanggan ya, kayak bisa dibilang. Pelanggan. Itu bisa menjadi salah satu branding juga tentunya.
3: Betul.
1: Kembali lagi dari pelayanan, kembali lagi dari kenyamanan pelanggan ya. Oke, pernah gak sih Kak ada di titik gagal yang rasanya sepahit kopi tanpa gula? Cie, ngomongin lagi soal bisnis kopi ini. Itu mungkin momen
4: masih
1: itu.
4: Pernah sih. Ya.
3: Pernah kok.
1: Momen itu ngajarin apa sih Kak?
3: Coba Willy dulu deh.
1: Oke, Kak Willy silahkan.
4: banyak hal sih.
1: Apa tuh banyak ya?
3: Kayaknya melo banget.
1: Kayaknya banyak sih. Berat. 5 tahun tolong, aku dibilang kopi ya.
4: Ya intinya itu masa-masa yang sulit sih buat kita toh.
5: Oke. Okay.
4: Maksudnya kayak kita harus sesuaikan lagi tim kami, terus dari segi makanan dan minumannya pasti perlu diperbaiki semua, karena waktu itu memang sempat kolaps aja.
3: Ya,
4: adalah
3: masa-masa
4: ya, TTA aja.
3: Itu pasti adalah masalah namanya bisnis ya.
1: Nah, namanya dibilang itu pasti ada struggle-nya di situ.
5: Tidak mulus.
3: Ya. Enggak. Apalagi Kak?
1: Benar-benar.
3: Ini kan baru jalan 6 bulan ya?
4: Sudah 7.
3: Critical time gitu loh, kayak kritis. Pokoknya waktu-waktu kritis jadi harus dipantau terus, harus belajar terus. Nah, adalah pasti masa-masa kayak aduh, pengen nyerah, kayak ya udahlah, kayaknya bukan di sini deh. Pasti pernah. Cuma ya itu tadi, kalau kita punya growth mindset, kita tidak akan melihat suatu kegagalan itu sebagai suatu kegagalan. Karena pasti kan kegagalan itu ya by data ya. Nah, kalau orang yang punya growth mindset, dia hanya akan pegang data, dia akan mulai berpikir apa yang salah dari situ dan apa yang harus dia lakukan setelah itu. Nah, jadi dia akan belajar lagi. Jadi orang yang punya growth mindset itu penting, karena dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai satu kegagalan, tapi itu sebagai, itu hanyalah data yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi.
5: Itu dia nih teman-teman produser.
1: Kalau Kamili lagi? Ada lagi? Dari Kak Asa sendiri pandangnya tadi udah?
5: Iya, sudah. Tadi Kak Asa.
1: Okay.
5: Oh, Kak Willy, saya mau tanya nih.
1: Manggilnya kayak, kok sini dulu. Gak santai, Bo.
4: Santai aja. Willy saja, Willy.
5: Will, dari sekian banyak permasalahan waktu buat kopi, kendala umumnya apa sih ini? Pernah tidak sih?
4: Kendala umumnya ya?
5: Kalau lagi buat kopi ini.
4: Kalau lagi buat kopi ya...
3: Mati lampu.
5: Betul.
1: Nyeduh kamu.
5: Mati lampu.
4: Kendalanya tuh banyak ya. Seperti ukuran grain size-nya yang belum tepat.
5: Oh, iya betul.
4: Terus konsistensi rasa yang kita jaga. Itu yang sangat sulit sih. Karena rasanya berubah sedikit pun orang akan selalu notice gitu. Kalau sudah beda rasanya itu pasti... Aduh, beda ya.
5: Kok kemarin
4: gitu.
5: Saya pesan tidak begini ya?
1: Ya pasti.
4: Kalau di kita tuh komplain seperti itu gak masalah. Ngomong aja, nanti kita akan ganti yang baru begitu.
5: Mungkin lebih ke kalibrasi alatnya juga kayaknya ya.
4: Betul, karena kita gak mau kasih produk yang mengecewakan sih untuk customer.
5: Itu nih, jadi harus dikalibrasi dulu, dicari nih yang terbaik nih.
4: Betul.
3: Ngerti ya Kak?
5: Sedikit suka kopi,
4: pecinta kopi kasih.
1: Kayaknya harusnya dia barista kan?
3: Oh mungkin.
5: Betul, ada mesin kopi di rumah sih.
1: Cuma espresso. Boleh lah nanti belajar.
5: Ya boleh lah belajarin ke Willy ini.
1: Oke, tapi by the way kalian, kita sejauh ini loh, aku tuh dari tadi penasaran sama Kak Willy ya. Jadi barista kopi nih. Boleh dong diceritain awalnya gimana sih terjun dalam dunia kopi ini Kak? Ya, apakah ada kursus sendiri dulunya atau mungkin
5: nonton
1: 5
5: dari
1: tahun?
5: YouTube,
1: iya,
5: mungkin,
1: 5 ya. Tahun kan dalam dunia barista ini ya? Ya, boleh dong diceritain awal perjalanannya hingga sampai saat ini memelihara Kak.
3: Bisa 2 jam kalau diceritain.
4: Panjang. Singkat aja. Okay, lebih tepatnya 3 tahun di dunia kopi, lalu 2 tahun pertama itu saya di kitchen.
5: Di kitchen.
4: Jadi dulu awalnya itu memang betul-betul dari cuci piring, naik masak, lalu dari situ sempat pindah ke biak sini, terus langsung terjun di dunia kopi begitu. Dan kebetulan ketemunya tuh teman-teman yang selalu mendidik dan selalu support. Selalu dukung, selalu tukar informasi, saling belajar, otodidak, begitu.
5: Oke, dari situ ya.
1: Berarti emang gak langsung sampai saat ini pun dari bawah dulu.
4: Betul.
3: Iya, betul.
1: Jatuh bangun dulu.
4: Betul.
5: Berproses ya.
4: Tidak ada hidup yang enak kalau kita gak mau berusaha sih.
1: Benar banget.
5: Iya, betul sekali. Oh, tadi Kak Willy sempat ini ya, bilang sebelum ke Biak, sebenarnya dari luar ya?
4: Betul, saya dari Jakarta.
1: Ngerantau.
5: Oh dari Jakarta.
1: Ngerantau ke Biak ya pada akhirnya. 2000 berapa tuh Kak?
4: 2021.
5: Itu sempat okay. datang ke sini terus langsung pegang apa? Bartendernya atau?
4: Iya. Kebetulan langsung pegang.
1: Berarti emang di awal dasarnya udah tahu
5: basic
1: soal
5: di sana,
1: ini ya?
5: Berarti ya.
4: Dulu waktu di kitchen sedikit belajar. Betul. Oh. Jadi nggak cuma di dapur saya belajar di bar juga.
1: Nah itu dia.
4: Ketika masuk di dunia barista kita sudah ada pengetahuan basicnya begitu.
1: Point of view-nya ini adalah buat teman-teman adik-adik semuanya.
5: Bagus sekali
1: ya.
5: Nih ya.
1: Ini bisa jadi poin penting buat teman-teman tentunya. Kalau mau belajar, gak ada yang langsung instan kayak ya.
5: Betul.
1: Kita harus mulai dari bawah dulu, berproses ya. Semua tuh ada prosesnya, biar bisa menjadi, tentunya mungkin siapa tahu punya cita-cita menjadi barista hebat nanti
5: mungkin,
1: ya.
5: Mungkin, ya.
1: Ya, yang mungkin terkenal nanti itu bukan hanya sesuatu yang instan, tapi kita mulai berproses dari bawah dulu.
5: Betul, karena semua tuh butuh niat nih ya.
1: Iya,
5: butuh niat
1: konsisten.
5: Dulu. Konsisten.
1: Iya.
5: Butuh niat. Kalau niatnya memang saya pengen jadi barista nih, belajar sedikit-sedikit, pasti suatu saat bisa ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi ngomongin ya, soal saat ini persaingan kedai kopi sekarang gila-gilaan ya, ya.
5: Menjamur ya, apalagi di Biak ya.
3: Iya, lumayan.
5: Lumayan menjamur.
1: Nah, ini juga satu pertanyaan nih. Apa sih rasa yang bikin HHK sendiri tentunya gak gampang ketukar sama yang lain, atau mungkin strategi apa saja nih yang dipakai untuk teman-teman di hari-hari kopi sendiri?
3: Okay.
1: Dari siapa dulu nih?
5: Dari saya dulu.
1: Boleh dari Kak Asa dulu ya.
3: Iya, tadi berkaitan dengan pertanyaannya Kak Ica soal kompetitor ya. Emang di Biak saat ini coffee shop cukup banyak, tapi shout out to semua barista dan owner-owner coffee shop di Biak karena mereka sangat-sangat sportif.
1: Betul.
3: Shout out to Kak Adi juga, sportif banget.
1: Yeah.
3: Jadi jujur kalau saya pribadi tidak melihat kompetitor itu sebagai kompetitor, karena justru sebenarnya kalau kita memulai usaha ya Kak, sebenarnya musuh dan kompetitor terbesar itu justru usaha kita sendiri nanti jadinya.
1: Betul.
3: Jadi kita harus menurunkan ego, terus kita harus mengontrol emosi. Jadi pada dasarnya kalau kita membangun bisnis, kompetitor itu pasti ada. Tapi itu adalah eksternal, itu faktor eksternal. Cuman kalau pribadi saya sendiri, justru yang jadi kompetitor untuk diri saya sendiri ya justru usaha saya. Betul. Jadi musuhnya saya sendiri. Jadi saya harus menaklukkan diri saya dulu nih.
1: Benar.
3: Kayak saya mau harus menahan ego, terus saya harus gimana caranya saya supaya saya bisa survive. Saya harus ngalahin usaha saya sendiri nih biar mereka tetap extend. Maksudnya biar mereka tetap bisa eksis gitu. Yeah.
1: Betul. Wah, jadi ini bukan menjadi satu halangan juga ataupun bahkan menjadi iri-irian. Bisa dibilang mungkin kalau aku punya bisnis kopi nih, terus yang sebelah juga punya bisnis kopi, itu menjadi persaingan ketat.
3: Iya, kadang justru kalau misalnya kita melihat orang lain, jadi kita nggak bisa fokus ke usaha kita sendiri.
1: Betul.
3: Iya. Justru itu kadang kita terlalu fokus. Mereka yang sedang bikin apa ya? Kita juga harus bikin.
1: Ya,
3: gitu. Jadinya
1: benar
3: gitu.
1: Banget.
3: Jadinya yaudah. Kita tuh lumayan disetir sama kompetitor, padahal kita bisa jauh lebih berkembang kalau kita fokus dengan usaha kita sendiri.
1: Oke.
5: Okay. Betul sekali.
1: Kalau dari Kak Willy sendiri?
4: Kalau dari saya justru bukan memandangnya bukan kompetitor ya, maksudnya kita tuh
1: partner.
4: Karena kita terjun di dunia kopi, kita nggak bisa survive sendiri, kita butuh bantuan teman-teman yang untuk kayak cari bahan baku.
5: Betul.
4: Atau mungkin cari supplier, sharing menu baru ya kan,
5: misalnya bisnisnya habis kan.
4: Betul, karena kan kita di daerah kepulauan agak susah
5: agak susah
4: untuk kelola bahan baku yang kita pesan dari luar daerah seperti itu.
5: Mungkin tiba-tiba kendalanya kapalnya terlambat nih.
4: Betul.
1: Ya,
4: itu
5: betul yang sering, ya.
4: Sering banget sih. Makanya banyak menu yang
3: terus kalau yang saya perhatikan juga ini dari segi customer ya. Selain customer punya, kita nggak perlu takut karena pasti customer punya preference masing-masing, kayak senangnya lebih senang kopi di sini, kopi di sini. Jadi kita sebenarnya sudah ada target pasarnya masing-masing.

0: Dari Teras Project, katanya kakak Willy ganteng sekali. Halo Teras Project.
1: Kakak Willy ganteng sekali katanya.
2: Orang dalam kayaknya.
0: Orang dalam, Teras Project, orang dalam.
1: Aduh.
0: Orang dalam nih.
1: Jadi ya, buat teman-teman yang mungkin sore ini lagi mendengarkan siaran kami,
0: betul. Ya,
1: kita juga lagi tentunya relay di
0: Satu Papua Korwil.
1: Korwil Nusantara Satu Papua
0: yang di Jayapura ya. Jayapura, Wamena, terus
1: mungkin teman-teman yang lainnya mau mendengar juga. Selwi Nabire.
0: Nabire, Selwi.
1: Yang dari luar Biak mau mengirim pertanyaannya, boleh langsung.
0: Boleh langsung ya. Nih.
1: Kita tungguin sore ini. Atau mungkin siapa tahu nih Kak Willy atau Kak Asa ada yang teman-temannya di luar Biak mau ngirim pertanyaan, boleh banget. Boleh. Nanti nih. Kita langsung bacain
0: ya. Lagi live ya soalnya. Oke, teman-teman produser, mungkin kita break dulu Kak Ica ya untuk beberapa menit. Nanti kita kembali lagi nih di tamu kita.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Tamu kita

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Dan kita masih di tamu kita nih, teman-teman Produ semua yang dirilai dari Satu Papua, ada Jayapura, terus Wamena, Nabire. Oh. Betul Rui. Sekali. Nah, Kaisa, ini ada apa nih di depan?
3: Apa ini ya?
2: Apa nih?
3: Jangan sabar dulu ya, jangan.
2: Oke. Okay.
3: Tertarik dulu, nanti minumnya bentar abis ini ya.
2: Udah pingin minum.

0: Oke, boleh dong Kak Ian, kayaknya ini pas banget ada baristanya langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali nih Kak Ica.
0: Boleh dong dijelasin
1: satu di depan per satu ya?
0: Iya. Wow, dari Lestari apa aja tadi? 5 komponen banyak banget tadi. 5 komponen satu per
2: satu. Lestari ya? Lestari itu ya. Dia yang bikin uniknya sebetulnya idenya tuh seperti kafe mocha dia.
0: Okay.
2: Oh, kopi dengan coklat. Cuma kita ada kasih pembedanya di susunya. Jadi mungkin kalau yang sudah rasa dan favorit, ini rasanya beda seperti kafe mocha pada umumnya.
0: Itu favorit aku sekali.
1: Kalau untuk kalau untuk takarannya masih rahasia ini, rahasia. Yeah, tidak boleh.
2: Terus lalu di sini ada magic. Magic itu kita basic susunya itu pakai oat.
1: Oh iya.
2: Jadi dia kopinya tuh yang betul-betul creamy, dia agak strong, lalu manis.
0: Manis?
2: Iya.
0: Kayak siapa?
2: Kayak Kak.
1: Ini buat teman-teman berdua semua yang suka kopi creamy bisa nih, Meji.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang ini ada drip juga, dia itu...
0: Lebih strong ya?
2: Lebih strong, karena...
0: Ngerti.
2: Pasti pernah coba.
0: Iya.
1: Kayaknya pernah coba nih. Salah pesan.
2: Betul.
1: Kayaknya.
2: Dia pembedanya tuh kita servingnya di bukan pakai espresso.
1: Oh, iya?
2: Jadi kita seperti coffee filter.
1: Oh,
2: tapi kita pakaikan dia susu gitu.
0: Okay.
2: Kan, kan biasanya coffee filter tuh kita nikmatinya tuh kayak langsung
0: betul.
1: Langsung
2: kopinya saja.
1: Saja.
2: Ya, gitu. Kalau ini yang kita kasih susu.
0: Ada campuran susunya.
1: Oke, okay, itu dia ya.
0: Itu 2, 3, 4, 5.
1: Ini Kak, dibilang.
2: Yang
1: oh sama ya?
2: Sama.
0: Sama
1: oh, yang Lestari sama.
0: Oke. Okay.
2: Yang ini Nachoco.
1: Nachoco?
0: Oh,
1: iya.
0: Apa tuh? Nachoco
3: berarti.
2: Nan-coffee.
1: Nan-coffee.
2: Iya,
1: oh,
2: seri Nan-coffee-nya sebetulnya okay. Masih ada satu lagi.
0: Apa
2: namanya tuh Matcha Rustic.
0: Oh,
2: iya.
0: Matcha.
2: Cuma kita gak sempat bawa
0: Masya
2: karena stoknya
0: Allah.
2: Lagi sedikit.
0: Oke. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Keren.
1: Oh iya, kita
0: favorit kamu apa?
1: Oh iya, sebenarnya sebelum kita baca komentar YouTube, favorit saya suka tuh kopi yang agak strong nih, Kak Willy. Cocoknya apa nih?
2: Kalau yang agak strong ya.
0: Yang tadi ya paling.
1: Selain ini ya, manual brew ya.
2: Magic.
1: Oh, magic.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dia mau strong nanti bisa dibilang aja.
1: Oh,
2: sebetulnya kita ya
0: bisa di request.
2: By request.
1: Oh, jadi bisa di request juga ya, Kak Willy?
2: Betul,
1: ya?
2: Betul bisa.
1: Okay,
2: semuanya
1: okay.
2: Bisa kita tambah susu bisa.
1: Oke.
3: Okay. Ada additional.
2: Additionalnya
1: oh,
2: juga
1: additional.
2: Bisa.
0: Yes.
1: Betul sekali.
0: Oke, Kak Ian, apakah sudah ada pertanyaan Q&A
1: kita ke YouTube dulu ya, Kak Ica ya. Kita bacakan dulu komentar yang sudah kita gabung dari Silter. Kata itu ada rencana buka di luar kota enggak, Kak? Salam dari Serui.
0: Oh, salam dari
1: Halo,
0: Serui.
1: Halo.
2: Halo.
1: Mari, Kak Asa, Kak Willy, silakan menjawab.
2: Sebetulnya ada,
1: oh,
2: ada rencana, ada.
0: Lintas.
2: Tapi kemungkinan, kemarin itu rencana kita.
0: Aduh. Kayaknya.
1: Wah, terbongkar nih.
2: Kemungkinan
0: udah.
2: Belum tahu lah, masih belum tahu kotanya ya.
3: Kalau keinginannya masih ada, cuma untuk kota selanjutnya itu kami
2: masih
3: kebetulan masih bukan dirahasiakan juga sih, masih membaca pasar.
0: Oke, okay, masih
3: iya,
0: membaca
3: gitu,
0: pasar dulu.
3: Ya. Membaca pasar dulu.
1: Itu ya.
3: Tapi ditunggu aja, Kak.
1: Ditunggu kasih filter di Serui ya. Terus ada lagi dari Sunggu Hamid nih. Ardito. Ardito siapa Ardito?
0: Ardito Pramono bukan? Oh, bukan ya. Coba
3: beliau.
1: Oke. Terus next ada Narto Biak 9607 Kakak Willy.
0: Oke, hai.
1: Kakak Willy. Kita ada berempat di sini. Ada Kak Willy ini.
2: Halo Chef juga. Ini Chef Narto juga. Dia salah satu co-founder kita.
3: Lagi support dari dapur.
1: Halo tim kitchen.
0: Oke. Ada lagi Kak Ian ya dari Ed Ramadan Trisaniawan 8225 nih. Semangat Kakak Asa dan Bro Willy, salam dari Wallet Tenis Biak.
1: Oh, wow, terima kasih.
3: Pelanggan tetap kami juga.
1: Iya. Okay. Halo Wallet.
2: Pelanggan Wallet.
0: Dari lapangan tenis ya.
1: Oh, iya.
0: Karena kebetulan ya, kayak ngomong-ngomong nih kayaknya.
1: Ya.
0: Kak Asa ini bukan hanya Banyak banget sih multi talentnya bisa dibilang. Karena dia ini juga ternyata diam-diam main tenis juga,
3: jago tenisnya, lagi berusaha menciptakan balance aja dalam hidup.
0: Iya, work in balance.
3: Iya, balance.
1: Oke, next lagi nih ada dari Nyelusior 9892
0: request lagunya dong kak.
1: Oke, kita main kita lagu aman.
0: Oke, kita kayaknya udah siap bikin band sore ini kan seperti.
1: Kita seperti sedang bermain. Oh ya, buat teman-teman Produa semua di manapun kalian dengarkan, jadi di hari-hari kopi itu tidak cuma menyediakan kopi, tidak live musiknya juga.
2: Betul.
1: Di hari-hari apa saja nih kak live musiknya?
2: Kita mengadakan live musik itu 2 minggu sekali di hari Jumat. Nanti rencana juga kita ada mau buat akustik.
1: Tapi akustik.
3: Terus ini juga ada rencana mau datangkan apa sih stand up comedy?
2: Stand up comedy dari Jayapura, teman-teman Jayapura.
0: Ada aja ya ini.
2: Betul.
1: Jadi teman-teman tidak hanya menikmati kopi ya, tapi ada hiburan-hiburan yang disuguhkan sama tim dari Hari-Hari Kopi.
0: Oke, ada lagi kalian pertanyaannya nih.
1: Apa nih?
0: Dari YouTube kita, RRBIAT. Okay. Udah ada yang komen dari @devi_selida. Suka banget menu barunya Americano tapi rasa buahnya. Semalam baru rasa rekomendasi sih ini.
1: Baru rasa ya.
0: Pelanggan kayaknya ya.
1: Americano rasa buah kan?
2: Oh, iya. Itu sebetulnya weekly menu yang belum diposting.
0: Jadi
2: baru kayak promosi.
3: Kayak punyahin gitu loh kayak.
0: Okay.
2: Dari
3: gitu loh.
2: Iya. Jadi dari promosi agent. Lewat mulut ke mulut saja dulu. Nah, kebetulan ya. Banyak yang suka. Itu yang Berry Manuka kemarin itu.
1: Oh, Berry Manuka.
2: Iya, yes, Kakak.
4: Plosa Sarangeyo. Tan

0: Okay, langsung mau jual ya.
1: Thank you Kak Devi.
0: Thank you Kak Devi. Oke, ada lagi nih Kak Isha dari WhatsApp ya. Okay. Dari Rose di Mando, katanya itu banyak coffee shop yang bermunculan sekarang nih. Mm-hmm. Ini bagaimana cara kakak-kakak menciptakan ciri khas nih supaya usahanya tetap diminati terutama sama anak muda di Biak.
2: Nah, betul. Seperti yang tadi kami katakan sebelumnya, kalau misalnya memang coffee shop itu agak struggle-nya itu di konsistensi, menjaga konsistennya. Mm-hmm. Nah, itulah selain kita menjual produk yang tadi seperti Kak Willy jelaskan, sengaja namanya dibuat unik supaya ada interaksi antara barista dengan customer, yes. Kita juga sangat fokus pada pelayanan. Jadi kalau bisa kakak lihat, mungkin pernah datang 3 bulan pertama waktu HHK buka, itu betul-betul kita kumpulin insight banget dari customer. Kita kasih lembar survei gitu.
1: Bener.
2: Nah itu sebagai bahan evaluasi. Terus kita juga lumayan fokus pada kenyamanan, okay. Mulai dari interior ruangan, terus interior, kita berusaha menciptakan coffee shop yang cozy, yang nyaman untuk teman-teman. Jadi tempatnya itu bisa dipakai untuk kerja, untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga.
0: Nah, betul sekali. Vibes-nya tuh mirip-mirip kayak coffee shop di Korea atau Jepang.
2: Wow.
1: Iya.
2: Ada. Kebetulan saya desainnya juga
1: Jepang.
2: Desainnya juga agak Jepang dia. Nyarinya yang berarsitektur kayu, pokoknya yang kayu-kayu aja.
1: Yang kayu-kayu
2: biar,
1: aja.
2: Biar lembut-lembut gitu dilihat mata.
0: Betul.
2: Jadi warm gitu suasananya.
1: Benar-benar semua terinspirasi.
0: Hampir-hampir mirip kayak ini ya. Kalau teman-teman berdua semua lihat di belakang kita tuh hampir-hampir mirip kayak gini.
2: Kurang lebih kayak gini.
1: Kurang lebih kayak gini. Next time mungkin nanti kita bisa live di sana nanti.
2: Boleh dong.
3: Boleh. Tenang aja, itu bisa diatur.
0: Oke.
1: Ada lagi Kak Ian, pertanyaan dari YouTube.
0: Nih. Apa nih Kak Ija?
1: @erasanto, ada proyek baru apa sih dalam waktu dekat ini Kak Willy?
0: Wih, Kak Willy semua nih.
2: Kayaknya Willy kayak banyak banget nih.
0: Banyak ya. Ada proyek apa nih Kak Willy?
3: Kalau dalam waktu dekat, belum ada sih. Masih fokus mengembangkan ide, terus menjaga konsistensi, terus
2: kadang juga ide itu datang dari customer justru kayak, bikin ini dong Kak, kayaknya bagus deh kalau buka yang modelannya kayak gerobakan, kayak gitu-gitu tuh banyak insight dari customer justru biar lebih mudah dijangkau.
0: Ide itu datang dari customer ya?
2: Iya, justru ya, kita dapat banyak insight dari customer. Kayak Kak, bikin yang bentuknya kayak gini dong, atau kadang ada yang bilang, Kak, tolong buka di sini dong, buka di sini. Itu jadi motivasi sih sebenarnya.
1: Betul. Bisa jadi motivasi juga.
0: Oh, itu dia ya. Itu dia project barunya Kakak Anto ya.
1: Eras Anto
0: nih.
1: Oke.
0: Next, ada dari Narto. Masih Kak Narto lagi. Salam kompak selalu dari Tim Kitchen. Sukses selalu buat hari-hari kopi. Sukses.
3: Terima kasih.
2: Mungkin saya tambahin. Selain kopinya yang enak-enak, makanannya the best sih.
3: Juara makanannya.
2: Soalnya kebetulan salah satu co-founder kita, Chef Narto ini sudah berkecimpung di dunia kuliner itu
3: 20 tahun lebih.
2: Jadi setengah hidupnya tuh dihabiskan di dapur. Jadi kalau soal makanan udah pasti enak sih.
1: Aku suka banget
0: pasti juaranya ini ya.
1: Digorengnya,
2: tom yum, enak semua.
0: Saya penasaran nih Kak, tadi ada katanya ada menu barunya, nasi limau ya.
1: Iya,
3: betul.
1: Ada menu baru.
3: Menu baru itu baru launching minggu lalu. Itu ada dua pilihan Kak. Dia ada popcorn chicken atau mau
0: udang.
3: Betul.
0: Saya sempat lihat nih, kepoin sedikit.
1: Kita bakal cobain nanti.
0: Iyanya nih. Betul sekali.
1: Ada lagi Kak Ian yang bertanya nih.
0: Kita kembali lagi di YouTube. Mana nih?
1: @clitter. Mau tanya dong Kak, fasilitas apa aja yang ada di hari-hari kopi?
2: Fasilitas mungkin akan lebih dijelaskan detail oleh Kak Willy.
1: Kak Willy, silakan.
3: Kalau untuk fasilitas kita ada rak-rak buku.
1: Jadi bisa sambil
2: jadi kita ada kayak book station,
3: terus
2: ada dua ruangan indoor yang ber-AC, jadi udah pasti insya Allah nyaman. Terus ada fasilitas juga untuk outdoor yang mungkin customer-nya mungkin vaping atau smoke.
3: Ingin merokok.
1: Smoking juga bisa.
3: Bisa.
0: Ada orang vaping-nya juga ya, Kak ya?
3: Ada.
2: Terus ada apa lagi ya? Ada musola.
1: Ada musola juga.
2: Supaya ibadahnya tetap langsung terjaga.
0: Betul
2: ada
0: sekali.
2: Kamar mandi juga.
3: Toilet.
0: Betul. Itu dia nih ke Shelter ya. Ya,
1: insya Allah semuanya aman kalau di HK mah.
0: Betul.
1: Okay.
0: Next kita lanjut lagi nih Kaca ya. Kita masih bacakan dulu nih. Sungguh Hamid, katanya keren HK. Woi.
1: Kakak Willy katanya mirip Ardito.
0: Oh iya, yeah. dari Sungguh Hamid. Kak Willy kenal ya?
1: Sungguh Hamid. Sungguh Hamid. Sungguh Hamid ya. Namanya unik banget.
0: Kak Willy mirip Ardito.
1: Waduh.
0: Oh berarti Ardito tadi tuh Kak Willy sebenarnya.
1: Ardito Pramono.
0: Iya.
1: Baik.
3: Jauh.
1: Terima kasih.
0: Thank you.
1: Next Kaca. Ada lagi Kayan.
0: Apa nih? Dari Kak Devi lagi ya?
1: Dari Kak Devi lagi nih.
0: Itu ngopi di HK tuh berasa kayak ngopi di rumah tapi versi premium.
1: Benar banget sih. Santainya dapet, nyamannya dapet, makan dan kopinya best. Betul. Plus kakak-kakaknya katanya yang ramah-ramah banget.
0: Nah, kembali lagi kayak tadi ya. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Sempat-sempat cerita nih. Kalau pelayanannya bagus, orang pasti bakal tertarik.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul. Hmm. Kita dibuat nyaman ya. Wow. Jadinya datang lagi deh besok.
0: Wih, betul nih. Okay. Ada lagi?
1: Ada lagi at Lukman Hakim 4576 nih. Spill konten kreatornya HHK dong.
0: Kebetulan kita semua ada di sini. Aduh. Tidak ya? Di sana.
2: Ya, ini juga mungkin jadi pembeda antara kami dengan coffee shop lain. Karena kami melirik satu divisi yang... Sebenarnya betul. Saat ini di era digital ini cukup betul. Menentukan arah kami untuk mengembangkan betul. HHK. Jadi kita punya divisi khusus yang memang khusus untuk ngurusin konten-konten. Kita sebutnya konten kreator ya.
1: Betul.
2: Iya, jadi dia memang fokusnya kan ada tuh yang biasa barista merangkap konten kreator atau...
1: Iya, jadi dia nih sendiri.
2: Enggak, dia sendiri. Dia memang betul-betul pure ngurusin konten
1: yes.
2: untuk menjual. Sifatnya menjual tapi di digital.
1: Oke, keren ya Kayan
0: ya. Ternyata punya konten kreator sendiri nih ya.
2: Iya, konten kreator sendiri.
1: Oke, ada lagi Kayan dari YouTube RRI Bia.
0: Terus banyak ya.
1: Dari @ditya, Ditiara 13. Menu kopi spesial bulan depan apa nih Kak katanya?
0: Oh iya, katanya kan sering ini ya ganti-ganti ya.
3: Betul.
1: Iya. Tiap bulannya ada menu baru.
0: Kira-kira apa nih Kak bulan depan?
1: Wow.
3: Yang barusan sih yang
0: barusan.
3: Yang barusan kita
1: nasi
3: bisa.
1: Nasi limau itu ya?
3: Bukan. Kalau untuk minumannya itu beri manuka.
0: Beri
3: itu
0: manuka.
3: Iya.
1: Beri manuka. Beri.
3: Itu yang kan sebetulnya belum rilis tapi sudah kita jual.
1: Wow.
2: Nanti Kak Ditya langsung ke kafe aja nanti
3: bisa. Aman.
2: Ditya, untuk ya. Sampel.
0: Betul nih. Langsung tanya saja ya. Kak, saya kemarin komen nih di YouTube.
1: Keren.
0: Aduh.
1: Ini bisa menjadi semuanya diborong nanti kayaknya.
0: Betul sekali nih.
1: Kayaknya semuanya Cya. Pelanggan-pelanggan.
0: Oh iya, Kak Willy, Kak Asa, apa yang membedakan hari-hari kopi dengan coffee shop yang lainnya?
1: Yang paling unik mungkin ya, bisa dibilang.
0: Apa nih? Mungkin,
2: yang kira-kira. Paling unik? Itu tadi ya, kita pemilihan, kalau saya cuma bisa kasih dari segi ambience, dan pemilihan arsitektur maksudnya pemilihan interior
0: ya.
2: Cafe itu kita emang buat se-cozy mungkin itu supaya target pasarnya bukan hanya untuk anak muda yang mau nongkrong, bisa untuk keluarga juga yang datang. Okay. Jadi kita pilih ambience ruangan yang bisa long term lah. Jadi kita emang mau menciptakan suasana yang cozy.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Willy, Kak Asa ya, di 2026 ini apalagi semuanya tuh bahan baku pada naik.
2: Nah itu ya. Juga tantangan harga, yang lumayan ini sih.
1: Harga kopi naik, biji kopi langka, gimana nih caranya untuk bisa mempertahankan terus biar HHK ini gak bisa dibilang gak ada perubahan ya. Dan juga tantangan terbesar bisnis kopi di 2026 ini apa sih Kak?
2: Kak Willy mungkin mau jawab dulu.
1: Kak Willy boleh.
3: Tantangan di 2026 ya.
2: Harga bahan baku naik semua.
3: Harga bahan baku naik semua.
1: Iya, aduh.
3: Harga gas
1: sih, buat para bisnis ya.
3: Itu yang naik signifikan sekali.
1: Betul.
3: Dan mengganggu cash flow operasional kita.
2: Kita harus
3: betul-betul
2: harus survive, kita harus ngitung ulang lagi, harus menyesuaikan lagi dengan harga bahan
3: betul,
2: baku.
3: Betul, kita menyesuaikan dengan keadaan
2: tetap,
3: juga.
2: Terus tapi kita tetap harus menjaga itu tadi, menjaga konsistensi dan jangan sampai customer merasa kalau wah besok-besok naik lagi nih harganya sudah tidak sesuai, itu sebenarnya yang jadi saat ini itu
1: kepikiran
3: kita pertahankan sih.
0: Masih pertahankan.
2: Agak lagi strugglingnya itu sih menghadapi bahan baku yang terus naik.
0: Terus kadang lama juga datangnya.
2: Iya, didistribusikannya juga agak susah.
0: Betul sekali.
1: Jadi Kak Ian, kayaknya kita udah cukup berbicara panjang lebar tentunya. Mungkin ada point of the view-nya nantinya ya. Tapi sebelum itu Kak Ian, ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini.
0: Kita baca dulu
1: dari
0: ya.
1: WhatsApp, dari YouTube juga ada nih Kak Ian. Bentar ya.
0: Duh, kayaknya di YouTube dulu kayaknya ya.
1: YouTube dulu boleh-boleh.
0: Oke, boleh-boleh. Dari masih dari Sungguh Hamid, playlistnya enak-enak banget nih Kak di sana, playlistnya ya.
4: Oh iya, playlist.
0: Betul. Dari terus
1: lagi. Ada lagi dari Faizan Cynthia. Buka di Jayapura, Kak.
0: Wih.
1: Duru.
3: Duru poin banget. Oke. Buka di
2: Jayapura. Sun ya, Kak. Nanti kita kebetulan masih mau membaca pasar di Jayapura karena kan kebetulan di Jayapura coffee shop udah banyak banget. Justru saya juga seru takutnya ke sana, takut pasarnya jenuh kan demand-nya udah banyak banget tuh.
1: Oke, masih membaca pasar dulu ya. Tungguin aja nanti siapa tahu. Ada lagi dari @melkisamberi komen di YouTube.
0: Ibu Asa.
1: Ibu Asa gitu, manggil
0: love
1: aja Ibu Asa.
0: Emotikon love
1: deh pokoknya.
2: Kasih emotikon dong.
0: Kasih emotikon.
1: Oke, okay, Kak Ian ada lagi dari WhatsApp.
0: Mana nih Kica?
1: Dari Kak Riri katanya. Ada enggak sih kelas khusus yang Kakak berdua ikuti untuk pengembangan kopi ini sendiri? Kalau ada boleh kah saya juga ikut? Atau Kakak mereka yang buat kelas begitu?
2: Oh, pengen shop gitu ya?
1: Oke. Okay.
0: Pengen tahu dunia kopi kayaknya ya.
1: Kawili.
3: Kalau untuk kelas sebetulnya kita berdua lebih ke membaca pasar yang sekarang
2: kita
3: terus
2: semua kebetulan otodidak.
3: Otodidak. Betul.
1: Kebetulan otodidak.
2: Jadi saya sama Kawili ini betul-betul mulai dari nol lagi, terus mulai belajar lagi.
3: Betul.
2: Sampai sekarang sih masih belajar.
1: Betul.
2: Tapi kemungkinan ada kemungkinan nanti kita mau ngambil kelas ya.
3: Iya.
2: Kelas apalagi yang soal manajemen sama ya ini tadi. Gak jauh-jauh dari
0: kopi
2: dan pengelolaannya.
3: Betul. Yang penting jangan pernah takut untuk belajar aja sih.
1: Betul.
3: Iya. Apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan. Ngulik sendiri di rumah itu bisa. Itu.
2: Kayak langsung tarik nafas.
0: Ngulik sendiri.
3: Ngulik
0: itu susah nguliknya itu.
3: Ngulik itu seseru itu loh. Kalian harus coba. Betul.
1: Oke.
0: Jangan cepat bosan ya.
1: Tahu ya. Nanti pengen ngulik soal kopi.
0: Boleh, nanti saya tanya Kak Willy langsung, saya japri langsung di Kak Willy.
2: Ini kita juga ada rencana buka workshop sih Kak, tapi belum tahu workshopnya intunya kemana, tapi entah ke kopi atau ke yang lain, nanti kita coba sebagai kayak event gitu, biar seru aja, biar nggak monoton.
3: Sama ini, tambahan sedikit kayak kita ada proyek yang ini loh Kak, yang kita mau sewakan booth untuk di acara, jadi kalau kakak-kakak
2: coffee catering.
3: Coffee catering. Jadi kakak-kakak tuh bisa sewa booth dari kita atau ingin membeli produk yang harganya tuh jauh lebih murah dibanding beli satuan begitu.
1: Oke. Okay. Keren ini
0: ya. Apa sih? Cup-cup kecil gitu nanti ya.
3: Kayak di acara-acara
0: tertentu
3: di
0: acara wedding. Ya,
2: tapi kita buat yang lebih proper kayak booth-nya kita hias.
3: Terus menyesuaikan gitu
0: ya.
1: Oke, by request pelanggan juga. Oke.
0: Okay.
1: Wah, Kak Ian. Rasanya udah
0: sudah mau habis
1: ya. Banget ya.
0: Pengen ngulik lebih banyak
1: sampai
0: lagi.
1: Waktunya udah mau habis. Ini tentunya bisa menjadi inspirasi, motivasi juga buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin kita sore ini. Dan langsung aja kita masuk di closing statement ya Kak Ian ya. Ini mungkin dari Kak Asa dan juga Kak Willy, closing statementnya mungkin bisa kasih motivasi dan juga inspirasinya, mungkin tips triknya juga nanti boleh diberikan buat teman-teman yang mungkin lagi jadi perintis usaha saat ini, yang mungkin mau buka usaha tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, boleh siapa tahu boleh sharing-sharing juga buat teman-teman semua yang lagi dengerin kita sore ini. Silakan.
0: Dari mana nih, Kak Asa atau Kak Willy dulu? Kak
1: Willy.
0: Oke, Kak Willy.
3: Kalau dari saya, jangan pernah takut melangkah sih. Jangan pernah takut melangkah karena gagal atau tidaknya itu nanti yang menentukan kita sendiri. Kalau gagal ya udah, kalau kalau berhasil itu bonus.
1: Iya, coba.
3: Itu bonus. Bonus ya. Kalau gagal ya kita coba lagi begitu.
1: Oke.
0: Oke. Kasa?
2: Kalau dari kalau saya sendiri? Ya untuk anak-anak muda apalagi yang sekarang mungkin sedang melirik dunia bisnis, yes. Itu ada tadi kembali lagi empat poin yang perlu kita fokuskan. Kita memang tetap butuh namanya materi, modal itu perlu.
1: Betul.
2: Tapi tidak harus memulai dengan modal yang besar. Yang diperlukan adalah pengelolaan modal itu sendiri. Kemudian kedua itu relasi, itu juga penting, itu cukup penting. Nah, cuman yang paling penting itu apa? Mindset.
1: Mindset
2: orang yang berbisnis itu, mereka tidak takut mengambil resiko. Jadi kalau sekarang kita kayak, aduh, kadang kan ada orang tuh bilang kayak, pengen bisnis tapi kayaknya gak punya bakat deh. Sebenarnya bukan gak punya bakat, hanya takut untuk mengambil resiko.
1: Okay.
2: Nah, jadi kita harus emang betul-betul sudah tahu nih.
1: Betul.
2: Resiko di depan apa? Hantam aja.
1: Tabrak
2: itu intinya, tabrak aja.
0: Terobos aja.
2: Terobos.
0: Terobos aja nih.
2: Nah, itu cuma ya dan mau terus belajar. Itu kenapa growth mindset itu sangat diperlukan bukan hanya di dunia bisnis ya. Maksudnya untuk pribadi kita sendiri apapun yang sedang kita jalankan sekarang, proses yang sedang kita alami sekarang itu kalau kita punya growth mindset, itu saya pastikan pasti teman-teman itu akan jauh lebih baik ke depan-kedepannya. Jadi kayak contoh, kadang orang yang punya growth mindset itu mereka akan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai suatu kegagalan, justru itu akan jadi pemantik untuk mereka bisa lebih baik ke depannya. Terus juga mereka lebih terbuka. Orang yang punya mindset growth mindset itu dia tidak akan menjadi orang yang anti kritik. Artinya dia tahu bahwa kritik itu diperlukan.
1: Betul.
2: Kritik itu perlu menahan ego, terus mengatur emosi, mengelola emosi itu sangat penting di dunia bisnis ternyata. Itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang teman-teman anak-anak muda ini lagi berproses, nikmati aja prosesnya, jangan bandingkan dengan prosesnya orang lain juga. Karena biasanya kita tuh kadang suka fokus sama prosesnya orang lain.
1: Tapi bahkan kita
2: padahal
1: lupa, ya.
2: Kita enggak tahu nih, kita kan startnya tuh kan pasti beda-beda ya.
0: Betul sekali.
2: Sedikit pencapaian itu tetap suatu pencapaian yang perlu untuk diapresiasi. Yang penting adalah kita hidup jauh lebih baik, kita hidup lebih baik daripada hari kemarin.
1: Betul.
3: Betul.
2: Itu sih yang paling penting.
1: Oke. Okay. Kata-kata hari ini. Keren banget ya.
0: Betul sekali. Jadi kata-kata hari ini ya.
1: Jadi
0: yang penting berdamai dengan diri kita sendiri dulu.
3: Yes. Betul.
2: Betul, betul, betul.
1: POV-nya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan juga jangan takut untuk melangkah, terobos
0: saja.
1: Oke, Kak Ian.
0: Oke, karena sudah waktu. Thank you, Kak Asa, Kak Willy.
2: Terima kasih sudah diundang.
1: Terima kasih
2: teman-teman semua yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah kasih komplimen, yang sudah kasih pujian. Terima kasih.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Korwil Nusantara 1 Papua, Kak Ian.
0: Iya,
1: yang udah dengerin kita sore ini di Prodia Jayapura, Merauke, Nabire, Serui dan juga
0: Wamena.
1: Kita ketemu lagi tentunya Di tamu kita selanjutnya, Kak Ian.
0: Betul sekali.
1: Ica pamit.
0: Kak Ian pamit.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
5: Bye-bye. Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM Tamu Kita dari Korwil 1.

Iya, teman-teman Pro 2, kita sudah ikuti bersama siaran tamu kita bersama Pro 2 Biak, keren sekali ya, owner dan juga co-founder dari Hari-Hari Kopi yang bisa mungkin jadi motivasi ya untuk para anak muda khususnya yang ada di Jayapura gitu ya. Dan Faiza masih menemani tentunya teman Pro 2 sampai jam 18, dan setelah nanti Faiza itu ada Kakak Hen ya menemani kamu di day part ketiga ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Artinya masih di 90,1 teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Karena nanti di jam 17.30 ada lagu-lagu religi Islam hingga nanti azan maghrib menemani kamu teman Pro 2 untuk hari ini. Masih bersama Faiza Cynthia di Sore Ceria.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Sambil menemani sore harinya kamu, teman Pro 2, aku mau kasih fun fact ya, sehari-hari nih teman Pro 2, yang pastinya seru ya. Oke, jadi ada nih teman Pro 2, orang rata-rata menghabiskan sekitar 6 bulan dari hidupnya ini hanya untuk mengantri. Kamu salah satunya gak teman Pro 2? Misalkan antri di kasir, terus antri ke tempat bermain, antri beli tiket bioskop misalkan. Ternyata 6 bulannya kamu itu hidupnya hanya untuk antri teman Pro 2. Gak kebayangnya kalau di kota besar antri naik kendaraan umum, beli tiketnya dan lain-lainnya gitu teman Pro 2 ya. Next fun fact-nya lagi datang dari kopi pertama kali yang ditemukan di Ethiopia. Karena ini kambing yang jadi hiperaktif setelah makan biji kopi teman Pro 2. Terus ada lagi fun fact, kalau pisang sebenarnya ini termasuk buah beri. Tapi stroberi ini ternyata bukan teman Pro 2. Wih, bisa gitu ya. Kalau kayak gitu berarti namanya pisang beri. Tapi enggak ya teman Pro 2. Ini adalah fun fact sebenarnya yang mungkin kamu baru tahu sekarang atau kamu udah tahu dari lama teman Pro 2.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Perdua, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Hen bakalan menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi kesehatan ya, yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Perdua ya, di pukul 18 saya akan membahas sedikit terkait mengapa medis kadang-kadang ya gagal deteksi penyakit pasien ya Taman Perdua. Kegagalan deteksi penyakit medis ini Taman Perdua ya, ini seringkali terjadi karena beberapa faktor ya, mulai dari faktor gejala yang tumpang tindih ya, variasi presentasi pada setiap individu, hingga bias kognitif atau batas teknologi. Nah, Taman Perdua, hal ini juga sering dipicu oleh miskomunikasi antara pasien dan tenaga medis saat menggali riwayat kesehatan ya. Dan untuk itu berikut ini ada beberapa alasan utama ya yang sering mengapa tenaga medis kadang kesulitan atau gagal mendeteksi penyakit ya. Yang pertama yaitu gejala yang tumpang tindih Taman Perdua. Banyak penyakit ini biasanya memiliki gejala awal yang begitu mirip, sehingga sulit dibedakan ya pada tahap awal dan memerlukan waktu observasi yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu kelainan genetik dan juga penyakit langka. Sekitar 80% ya penyakit langka ini disebabkan oleh kelainan genetik yang terkadang memiliki pola unik dan tidak biasa Taman Perdua. Selain itu yang ketiga, miskomunikasi pasien dan juga dokter atau perawat ya. Hambatan bahasa ya atau ketidaklengkapan pasien dalam menyampaikan seluruh keluhan ya dan riwayat penyakit ini biasanya membuat dokter salah menginterpretasikan kondisi pasien ya. Dan yang berikut Taman Perdua, kesulitan yang berikut yaitu penyakit idiopatik ya. Ada kondisi medis ya yang dimana disebut idiopatik, yaitu penyakit yang penyebab pastinya belum diketahui atau belum bisa diidentifikasi oleh ilmu kedokteran. Selain itu Taman Perdua, ada juga keterbatasan tes medis. Pada beberapa kasus Taman Perdua, teknologi pemeriksaan ini sebagai penunjang seperti tes darah atau pencitraan ya, terkadang belum cukup memadai ya, atau tidak mendeteksi kelainan yang masih berskala mikro ya. Dan selain itu juga bias kognitif dokter ya. Dokter ini sebenarnya dapat mengalami kelelahan atau bias penilaian ya, seperti mungkin menganggap suatu keluhan sebagai kondisi umum yang ringan, padahal ini sebenarnya mungkin merupakan gejala penyakit yang serius seperti penyakit tertentu ya. Nah Taman Perdua, apakah kamu sedang mengalami gejala yang membingungkan atau mungkin sedang mempelajari satu kasus kayak gitu Taman Perdua? Kalau misalnya kamu ada dalam posisi itu Taman Perdua ya, itu bisa disimpulkan bahwa beberapa hal yang sudah dikasih ya, seperti gejala yang tumpang tindih, variasi presentasi pada setiap individu, hingga bias kognitif atau batasan teknologi yang digunakan ya. Sehingga hal ini terkadang membuat para medis itu susah atau salah mendeteksi ya penyakit yang sedang Taman Perdua alami. So Taman Perdua, tepat di pukul 18:55 waktu Indonesia Timur ya, masih dengan lagu-lagu terbaik yang akan Hen hadirkan untuk menemani Taman Perdua hingga nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Di pukul 19 juga nanti Hen akan kasih beberapa informasi terkait Piala Dunia ke ruang dengar Taman Perdua di suasana malam hari ini.
1: Drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an, Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
2: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
2: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
2: Baru saya mau bilang push up.
3: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya. Hena akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 ya di malam hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari info Piala Dunia. Dan teman Pro 2 untuk info Piala Dunia yang pertama, Ancelotti puji mental Brasil usai bangkit singkirkan Jepang. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti memuji mentalitas para pemainnya saat mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis di Stadion Houston, Amerika Serikat pada hari Selasa 30 Juni 2026 waktu Indonesia Barat itu memastikan Selecao melaju ke babak 16 besar. Ancelotti menilai anak asuhnya tetap tenang meski menghadapi perlawanan sengit dari Jepang. Menurut pelatih asal Italia itu, kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting yang membawa Brasil membalikkan keadaan. Ujar Ancelotti, teman Pro 2 kami tidak kehilangan kesabaran karena memiliki banyak opsi, baik di lapangan maupun bangku cadangan. Dikutip dari laman resmi FIFA, Jepang bukan lawan yang mudah, mereka sangat terorganisasi dan bermain dengan intensitas tinggi. Mantan pelatih Real Madrid itu juga mengungkapkan sempat menyampaikan menyiapkan Neymar jika pertandingan berlanjut di babak tambahan waktu. Namun gol Martinelli pada penghujung laga membuat rencana tersebut tidak perlu dijalankan. Katanya, saya menyimpan Neymar untuk perpanjangan waktu. Saya tidak ingin mengubah struktur tim karena kami bermain dengan baik. Martinelli yang menjadi penentu kemenangan mengaku sangat bahagia bisa membantu Brasil melangkah ke babak berikutnya. Pemain Arsenal itu mengatakan dirinya tetap yakin akan mendapatkan peluang meski sempat membentur tiang gawang. Ujarnya, setelah bola saya sempat membentur tiang, saya yakin akan mendapatkan kesempatan lagi. Yang terpenting adalah saya bisa membantu tim, baik bermain di sisi kiri maupun di tengah. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan masih dari seputaran Piala Dunia. Jepang tersingkir, Moriyasu apresiasi perjuangan skuad Samurai Biru. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku kecewa setelah langkah skuad Samurai Biru terhenti pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka harus mengakhiri kiprahnya usai kalah dramatis 1-2 dari Brasil di Houston Stadium Amerika Serikat pada hari Selasa 30 Juni 2026. Jepang sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui gol Keisu Sano pada babak pertama. Namun Brasil mampu membalikan keadaan lewat gol Casimiro dan Gabriel Martinelli yang tercipta pada masa injury time. Moriyasu menilai para pemain telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang turnamen. Menurut dia, seluruh skuad sudah memberikan kemampuan terbaik hingga peluit akhir pertandingan. Selain mengapresiasi perjuangan para pemain, pelatih berusia 57 tahun itu juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf pelatih. Menurut dia, kerja keras tim kepelatihan menjadi bagian penting dari perjalanan Jepang hingga mencapai fase gugur. Moriyasu mengaku hasil tersebut terasa menyakitkan, namun dia bertekad menjadikan kegagalan itu sebagai bekal untuk membangun tim yang lebih kuat pada masa mendatang. Kekalahan dari Brasil mengakhiri perjalanan Jepang di Piala Dunia 2026. Sementara itu Brasil memastikan tempat di babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading melawan Norwegia. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Presiden Paraguay tetapkan hari libur nasional usai timnas singkirkan Jerman. Presiden Paraguay Santiago Peña menetapkan 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional untuk merayakan kemenangan bersejarah atas Jerman di Piala Dunia 2026. Paraguay lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Jerman lewat adu penalti, sekaligus memberi di Minecraft kekalahan adu penalti pertama dalam sejarah Piala Dunia. Paraguay selanjutnya akan menghadapi pemenang antara laga Perancis melawan Swedia demi memperebutkan tiket ke perempat final. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut masih dari seputaran Piala Dunia.
Van der Vaart soroti performa De Jong usai Belanda tersingkir di Piala Dunia 2026. Legenda timnas Belanda Rafael van der Vaart menyoroti penampilan Frenkie De Jong di Piala Dunia 2026. Ia menilai De Jong menjadi salah satu penyebab tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia. Menurutnya, gelandang Barcelona itu gagal tampil maksimal saat The Orange dikalahkan Maroko pada babak 32 besar. Belanda harus mengakhiri langkahnya setelah kalah 2-3 melalui adu penalti dari Maroko. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 selama 120 menit dalam pertandingan yang berlangsung di Guadeloupe dekat Monterrey, Meksiko. Van der Vaart menilai Maroko pantas melaju ke babak 16 besar karena mampu menguasai lini tengah sepanjang pertandingan. Ia memuji permainan Ayoub Boudi, Asiden Gwinahi dan Neil El Ainoi yang dinilai tampil dominan. Sebaliknya, Van der Vaart mengkritik keras penampilan Frenkie De Jong yang dianggap tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Ia bahkan menyebut laga tersebut sebagai penampilan terburuk sang gelandang bersama timnas Belanda. Selain mengkritik performa pemain, Van der Vaart juga mempertanyakan strategi pelatih Belanda Ronald Koeman. Ia mempertanyakan Koeman yang hanya menurunkan dua gelandang untuk menghadapi kekuatan utama Maroko di sektor tengah. Menurutnya, keputusan tersebut membuat Belanda kalah jumlah dan kesulitan mengendalikan permainan. Sementara itu, kemenangan atas Belanda mengantarkan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Singa Atlas dijadwalkan menghadapi Kanada di babak 16 besar. Kedua tim akan bertanding pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, Kai Havertz minta maaf usai Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026. Kai Havertz menyampaikan permintaan maaf setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Havertz mengaku kecewa karena kembali gagal membawa Jerman berbicara banyak di Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar bertekad berkat penampilan gemilang Orlando Gil dalam adu penalti. Nah, teman-teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut. Mazowie sebut kemenangan atas Belanda jadi pengakuan besar untuk Maroko. Maroko menyingkirkan Belanda melalui adu penalti pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nouzaïr menyebut kemenangan tersebut sebagai pengakuan besar bagi tim nasional Maroko. Maroko selanjutnya akan menghadapi Kanada pada babak 16 besar. Dan info Pro 2 yang terakhir, teman Pro 2 di malam hari ini masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dua raksasa Eropa tumbang, Jerman dan Belanda tersingkir dramatis dari Piala Dunia. Jerman dan Belanda tersingkir secara dramatis pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Paraguay dan Maroko lewat adu penalti. Jerman mencatat kekalahan adu penalti pertamanya di sejarah Piala Dunia, sedangkan Belanda gagal mempertahankan tradisi selalu lolos ke babak 16 besar. Paraguay dan Maroko lolos ke babak 16 besar bersama Kanada dan Brasil. Nah, teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 dari seputaran Piala Dunia ya, sudah hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. So, teman Pro 2, sembari menemani kamu dengan selepas dari beberapa info Pro 2 dari seputaran Piala Dunia, lagu-lagu terbaik bakalan Hein hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Yang pastinya, jadi buat teman Pro 2, tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di seputaran Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Nah teman berdua ya, selamat malam sekali lagi buat kamu yang mungkin baru bergabung ya di

0: frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Dan teman berdua, gimana sih ya teman berdua menurut kamu ya teman berdua? Dimana kali ini ya dua tim besar dari Eropa tumbang diadu penalti teman berdua. Kira-kira menurut teman berdua ini seperti apa nih ya? Yang pastinya teman berdua ada dari kedua kubu tersebut ya, dimana fansnya ini pasti merasa kecewa banget ya. Tapi kalau menurut saya ini ya, ini sudah termasuk perjuangan yang begitu besar, dan dimana kedua tim udah memberikan yang terbaik, tapi ya hasil di lapangan seperti itu ya. Dan juga patut diacungi jempol juga ya teman berdua, dimana tim Jepang yang mampu melangkah hingga babak 32 besar, dimana Samurai Biru bisa menunjukkan perkembangan-perkembangan terkait sepak bola ya yang mereka lakukan hingga tahun 2026 ini berkembang begitu baik ya, sehingga bisa mengantarkan tim Samurai Biru berada di babak 32 besar ya di Piala Dunia tahun 2026 ini. Tapi yang lebih jelas nanti teman berdua ya, biar lebih seru nanti akan kita bahas di program acara Cerita Malam. Jadi buat teman berdua tetap stay tune ya di 90,1 MHz.
1: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman pro 2 tepat di pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, yang pastinya masih bareng Hendy suasana malam hari ini ya. Dan seperti biasa teman pro 2 di pukul 20 ada Sapa Malam ya. Untuk itu teman pro 2 di program acara Sapa Malam kali ini, kira-kira komunitas apa yang akan kita bahas ya teman pro 2 di suasana malam hari ini. Buat kamu yang penasaran ya terkait komunitas apa yang akan kita bahas ya di malam hari ini, tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua tepat di pukul 20 ya. Di program acara Sapa Malam kali ini Hena akan hadirkan ya ke ruang dengar kamu teman terdua terkait dengan informasi-informasi terkait komunitas ya. Jadi Hena gak bahas terkait komunitas tapi Hena akan memberikan beberapa informasi-informasi terkait komunitas yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Nah teman-teman, untuk info terkait komunitas yang pertama datang dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. PCM Solo Utara gelar Munad Horo KMM Berkemajuan. Pimpinan cabang Muhammadiyah PCM Solo Utara menggelar Munadoro Korp Mubalig Muhammadiyah KMM di SMP Muhammadiyah 2 Solo. Kegiatan ini mengusung tema peserta KMM dalam menggerakkan, menggairahkan, dan mengembirakan jemaah pada hari Senin 29 Juni 2026. Dalam penerapan Ustadz Furqon menyatakan Dai adalah garda terdepan gerakan dakwah Muhammadiyah yang bertanggung jawab menyebarluaskan ajaran Islam berkemajuan atau Islam washatiyah, membina umat dan menjadi pelopor gerakan amar ma'ruf nahi munkar di akar rumput. Lebih lanjut, Dai juga sebagai ujung tombak dakwah komunitas berupaya terjun langsung berbaur bersama masyarakat untuk memberikan pembinaan keagamaan tanpa mengisolasi diri dari lingkungan sosial yang majemuk, pencerah dan solusi umat. Nah teman terdua, itu satu info terkait komunitas yang pertama ya. Masih ada lagi nanti beberapa info terkait komunitas yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua di malam hari ini. Jadi pastinya buat teman terdua tetap stay tune di 90,1 MHz.
1: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: PHI for Yay Info.
1: Wis mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Tak dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI for Yay Info.

0: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Oke, perkiranya penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua. Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Pro2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay,
1: lah.
0: Oke, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre, tapi Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu, ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Biasanya keren. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98?
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh gue. Dulu kan itu catchy banget ya, lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, bener-bener. Jadi awalnya dari situ?
1: Benar, dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh,
0: this itu
1: is fun.
0: Udah di Medan waktu itu?
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya,
0: wah gila, keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta.
0: Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka.
1: Oke. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku denger juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya dan yang cewek kayak lu dengerin gak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: lah. April tahun ini? Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Yeah. Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli enggak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang denger ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa
0: ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem. Acem itu apa artinya?
1: Kayak acem mana gitu.
0: Cemana. Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya. Benar. Lu mengalami karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung oh. Dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2, tahulah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pickle. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pickle,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena

0: diseneng kah atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep iya, ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya nggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya. Yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih, ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Uh-huh. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur.
1: Udah jatuh babak belur.
0: Dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah, itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model, ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak, kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya?
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all, I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor?
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih, lucu nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Yes.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkeep untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Satu-satu dulu.
1: Kita hemat-hemat dulu, kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar, benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produ nanti artworknya kayak gimana.

0: lagu kayak gimana, tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produ sama Steve teman produ, tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi, untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya?
1: Tulis.
0: Iya yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di finish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Oh, jam 11
1: gitu.
0: Malam.
1: Jam 11 okay. Kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stefeters mungkin
1: belum,
0: Stefeters?
1: Belum ada
0: atau,
1: sih.
0: Atau apa ya, Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenernya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stefet sudah hadir di apa ya, di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada.
1: Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Iya. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Questions. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Yeah. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Ya, lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal sek.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Loh, Kok aneh sih? itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip, gimana kita ngelawan ya? Bener kan?
0: Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: gak usah ngelawan. Oke, terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal, lu tim?
1: Sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf
0: ya. Iya, makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album, di EP ini, di EP. Judulnya apa sih, Ju? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana, coy?
1: Di @it, aduh susah lagi.
0: Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain,
1: I.
0: ITSSTYPHT. It's Stefet. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex. Omex. Udah di sini.
1: Oke, Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini gak sih? Lu berencana untuk bikin MV gak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Saya
0: akuin. Tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandar pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Terdua. Dinamika dan cerita emosional kamu yang terjadi saat saat tim jagoan kamu menelan kekalahan nih Taman Terdua. Kira-kira seperti apa ya? Buat kamu yang mau bergabung boleh komen di postingan terakhir Facebooknya Pro2 dari Jayapura ya, dalam program acara Cerita Malam ya Teman Pro2. Dan tidak ada salah ya Teman Pro2, di malam hari ini kita cerita-cerita sedikit terkait dinamika yang terjadi ya di putaran babak knockout atau babak 32 besar, di putaran 32 besar ya Piala Dunia tahun 2026 ini Teman Pro2. Nah Teman Pro2, kira-kira apa sih dinamika yang terjadi ya? Yang pastinya Teman Pro2, kekalahan tim kebanggaan kita ini biasanya memicu gejolak emosi yang begitu kuat ya. Mulai dari kesedihan dan juga rasa frustasi hingga kemarahan akibat respons neurobiologis kita ya. Dan dinamika ini biasanya memperlihatkan pasang surut kesetiaan supporter Teman Pro2, evaluasi taktik tim dan juga solidaritas. Nah Teman Pro2, dinamika dan cerita yang mengiring momen kekalahan tersebut ini biasanya meliputi gejolak emosi dan juga biologis ya. Karena secara neurobiologis kekalahan mengaktifkan sistem stres yang begitu dapat memicu kekecewaan ya. Supporter yang sering merasa tertekan secara pribadi ya, ini seolah-olah mereka berada di lapangan karena terikatan emosional yang begitu kuat kepada para pemain-pemain ya Teman Pro2. Tapi satu hal yang perlu kita ingat juga ya, kalau misalnya tim kita kalah dalam bertanding itu hal biasa. Yang penting tetap jaga mental kita Teman Pro2 ya. Dan selain itu Teman Pro2, biasanya kalau tim kesukaan kebanggaan kita kalah ya, itu biasanya ada di mana terjadi

fase 32 besar. Walaupun dengan kekalahan ya teman berdua, tapi kalau sebagai pendukung setia, pendukung yang baik ya, itu tetap teman berdua junjung tinggi sportivitas ya, dan junjung tinggi ikatan yang sudah terjalin teman berdua. Karena sepanjang perhelatan Piala Dunia pasti ada ikatan yang sudah terjalin di antara teman-teman fans, teman-teman pecinta sepak bola, khususnya pecinta Jerman, Belanda ya, Brasil, bahkan tim-tim yang tidak tembus ke putaran 32 besar teman berdua. Jadi bukan berarti tim kita kalah di putaran 32 besar terus langsung kita mau pindah tim ke tim lain ya. Tapi kalau kamu supporter sejati, kalah menang harga mati ya, tetap stay di tim yang sama teman berdua, tanpa mesti menjatuhkan tim-tim yang lain ya. Karena supporter yang setia itu selalu mendukung sportivitas. So teman berdua, jadi buat kamu yang punya cerita atau mungkin punya dinamika terkait jalannya perhelatan Piala Dunia di fase 32 besar, mungkin tim kamu kalah, boleh kamu bagi cerita kamu di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura ya. Dan selain itu teman Pro 2 yang juga mau menyapa nih buat kakak Anto yang ada stay di studio program 2 RRI Jayapura ya. Kakak Anto lagi sementara dengarkan Pro 2 nih. Wah kakak Anto selamat malam ya, selamat berapa aja. Dan buat semua teman Pro 2 yang lagi sementara stay tune di 90,1 MHz cerita malam, Hein masih tunggu ya komentar-komentar kamu sembari menghadirkan lagu-lagu terbaik ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lambang. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua. Pemandangan fanatisme ya dari supporter sepak bola ini memang sudah biasa. Banyak hal ya yang bisa terjadi dari sikap fanatisme supporter ya. Tim sepak bola ada emosi, kesedihan, bahagia, suka duka ketika menyaksikan tim kesayangannya ya, teman berdua. Ada yang juga meluapkan amarah karena timnya kalah. Ada yang melampiaskan kebahagiaan ketika timnya menang. Salah satunya adalah kisah supporter sepak bola, teman berdua. Dan teman berdua ini seperti dikutip dari CNN ya, di beberapa pertandingan yang terjadi di Piala Dunia 2026.

Nah teman berdua, kisah supporter yang terjadi ya di dinamika pertandingan fase 32 besar ya di Piala Dunia 2026 ya, antara lain yaitu supporter Jepang menangis saat timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026. Para penggemar Jepangnya tidak dapat menahan air mata ya ketika peluit akhir dibunyikan teman berdua, di mana tim mereka ya, tim nasional Jepang ini tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada pertandingan 30 Juni 2026 ya. Jepang yang sempat unggul ya di babak pertama melalui gol Keisu Sano harus menerima kenyataan pahit setelah berhasil menyamakan kedudukan ya di pertandingan babak kedua. Dan gol penyama kedudukan berhasil ini terjadi setelah jeda babak pertama ya, di menit-menit akhir Gabriel Martinelli kembali mencetak gol dramatis yang memastikan kemenangan untuk tim Brasil dan mengakhiri harapan Jepang untuk melaju ke babak 16 besar di putaran Piala Dunia 2026 kali ini teman berdua. Meskipun mengalami kekalahan teman berdua ya, banyak penggemar Jepang ini kalau pada saat kita nonton teman berdua memang kecewa, sedih, bahkan ada yang menangis ya. Tetapi banyak penggemar Jepang yang tetap optimis terhadap masa depan tim Samurai Biru ini. Dan mereka menilai ya penampilan Jepang di Piala Dunia kali ini menunjukkan kemajuan dan potensi yang menjanjikan. Bahkan ada seorang pendukung Jepang mengatakan, "Kami bangga dengan tim kami. Mereka telah berjuang dengan sangat baik." Hal ini mencerminkan semangat dan juga dukungan yang tetap ada meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Dan kekalahan ini sebenarnya teman berdua ya, ini menjadi momentum haru bagi para penggemar yang menyaksikan perjuangan tim mereka. Namun harapan untuk masa depan tetap terjaga di benak para pendukung yang mereka percaya bahwa Jepang akan kembali lebih kuat di kompetisi Piala Dunia mendatang. Teman berdua, ini sebenarnya menunjukkan bahwa figur supporter Jepang mereka menunjukkan jati diri mereka, datang sebagai tim kuat ya, supporter yang baik, mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas dan juga tetap merasa bangga dengan pencapaian yang dihasilkan oleh tim Jepang sendiri teman berdua. Jadi dinamika dan juga cerita emosional yang terjadi di tim supporter Jepang ini menunjukkan bahwa kesetiaan supporter fanatik sepak bola ya, khususnya buat tim Jepang ini tidak ada duanya teman berdua. Karena memang pas saya nonton pas di tadi subuh ya, pas dini hari itu, waduh pokoknya banyak sekali supporter Jepang yang kecewa ya, kalau mau dilihat banyak yang menangis, bersedih. Tapi mereka percaya bahwa nanti di putaran berikut Jepang ini akan tampil lebih baik lagi. Dan Hein juga yakin ya bahwa supporter Jerman, supporter Belanda ya, yang mengalami hal yang sama ya, walau timnya kalah, tetapi sebagai supporter sejati akan menunjukkan hal-hal yang sportif dan juga terbaik ya. Bahwa walaupun tim kita kalah, tetap duduk dan tetap menjunjung tim kebanggaan pastinya ya, yang pasti akan berlaga kembali di putaran Piala Dunia di tahun 2030. Dan mungkin ya di putaran dunia Piala Dunia berikutnya mungkin ada cerita yang berbeda juga. So teman berdua, tepat di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, Hein akhiri program acara cerita malam ya. Buat kamu yang sudah bergabung di program acara cerita malam kali ini, Hein ucapkan terima kasih banyak ya. Pastinya program acara cerita malam bakalan kembali di esok hari di jam yang sama, yaitu di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur. Kurang lebih 5 menit ke depan, teman berdua, beberapa lagu terbaik bakalan Hein hadirkan untuk menemani kamu hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2 tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman pro 2. Saya akan hadirkan jazz music untuk menemani suasana malam hari kamu, buat kamu yang beraktivitas, buat kamu yang sudah mulai beristirahat ya. Pokoknya buat semua teman pro 2 tanpa terkecuali terhibur selalu dengan jazz music yang dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di penghujung hari ini, tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pak.
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Puzzle. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman berdua ya. Kurang lebih 48 menit ya lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan untuk menemani suasana malam hari kamu teman berdua. Buat kamu yang sudah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Dan juga buat kamu yang hendak menuju peraduan malam, ingat sebelum tidur cek kondisi rumah kamu ya, keluarga kamu kalau belum lengkap. Cek kondisi keluarga kamu ya, suruh pulang kalau lagi masih nongkrong ya, karena waktu sudah menunjukkan untuk waktunya istirahat malam. Dan juga buat teman berdua yang masih beraktivitas seperti para security, driver online ya, petugas-petugas keamanan lainnya ya seperti TNI, Polri ya, dan juga para petugas medis pastinya, selamat beraktivitas. Dan kalau boleh siapkan minuman hangat dan juga sedikit cemilan untuk menemani suasana malam hari kamu. Dan teman berdua, karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, ingin pamit dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini.
1: FYI for yay info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz Taman Roda, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Sekali lagi, di pukul 2 waktu Indonesia Timur nanti akan ada siaran langsung Piala Dunia antara Norwegia versus Pantai Gading. Selamat malam dan selamat beristirahat buat semua teman Pro 2.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Kesehatan menyatakan Hari Keluarga Nasional mengingatkan bahwa kesehatan jiwa anak berawal dari rumah. Karena kehadiran kedua orang tua yang utuh dan menjalankan fungsi keluarga dengan penuh kasih dapat membangun generasi kuat dan percaya diri. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, menekankan pentingnya kehadiran ayah, baik secara emosional, psikologis maupun sosial dalam pengasuhan agar anak tumbuh dengan ketangguhan mental sejak dini. Program screening kesehatan jiwa yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2025-2026 menemukan hampir 10% anak Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Dari sekitar 7 juta anak yang di-screening, sekitar 4,4% atau 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan, sementara 4,8% atau 363 ribu anak mengalami depresi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, suntikan dana BPJS Kesehatan sebesar 20 triliun rupiah untuk keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat dicairkan setelah regulasi ditandatangani. Tanpa adanya intervensi tambahan, menurutnya BPJS Kesehatan diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Juli 2027 sebelum mengalami gagal bayar. Pujo mengakui, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang menunjukkan rasio klaim mencapai 108%, yang artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan. Namun kondisi defisit tersebut bukan merupakan persoalan yang baru. Informasi luar negeri, Iran dan Amerika Serikat membuka jalur komunikasi politik setelah perundingan di Resor Burgenstock, Swiss. Meskipun kedua negara dipastikan belum memiliki jalur komunikasi antar militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, mengatakan pembukaan jalur komunikasi tersebut disepakati dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Qatar dan Pakistan pada Minggu 21 Juni lalu. Sebelumnya, Kamis dini hari 18 Juni 2026, Iran dan Amerika Serikat menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang mengatur penghentian konflik militer sejak 28 Februari. Informasi olahraga, pebasket Satria Muda Pertamina Bandung, Sandi Ibrahim Aziz, mengatakan kehadiran mega bintang NBA, Kyrie Irving di Jakarta dalam rangka World Tour 2026 bertema The Return membawa dampak positif bagi perkembangan bola basket Indonesia. Menurut Sandy, kunjungan pemain Dallas Mavericks itu menjadi momentum penting untuk mendorong perkembangan bola basket nasional sekaligus menginspirasi generasi muda di tanah air. Ia melanjutkan, sosok Irving telah menjelma sebagai salah satu ikon bola basket dunia sehingga kedatangannya memiliki nilai yang besar bagi para pecinta olahraga tersebut di Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holders' opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to the end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
3: Height on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
2: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay. Prancis ditantang Swedia. Dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Peristiwa. Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan, namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting, dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
4: Yang menyapa malam.
5: Panggung babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan pertarungan sengit yang membedakan tim kuda hitam dan tim kandidat juara. Sejumlah negara unggulan memulai langkah krusial mereka pada Rabu 1 Juli 2026, tetapi sebelumnya beberapa negara unggulan pun kandas di 32 besar. Jerman yang dikalahkan oleh Paraguay melalui adu penalti, kemudian tim unggulan lainnya Belanda justru juga dikalahkan pada pertandingan pagi hari tadi. Sehingga tim-tim favorit juara harus pulang lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2026. Ada satu nama lagi, yaitu negara lain yang juga menjadi unggulan, yaitu Perancis. Di mana pertandingan malam hari nanti atau dini hari nanti akan mempertemukan Perancis menghadapi Swedia yang akan berlangsung di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey, 1 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan disebut-sebut ini merupakan suatu duel syarat gengsi sesama Eropa. Bagaimana tidak, nama-nama besar pemain-pemain top dunia terdapat dalam kedua tim tersebut. Ousmane Dembele di Perancis, Kylian Mbappe di Perancis, bahkan Ousmane Dembele menciptakan hat-trick, dan Kylian Mbappe sudah mengoleksi 4 gol di ajang Piala Dunia 2026. Sementara di Swedia tentu mengandalkan ketangguhan dari Alexander Isak, pemain Liverpool, yang akan berduet dengan Victor Gyökeres yang berasal dari klub Arsenal. Belum lagi nama Michael Olise dari Perancis ini juga menjadi ancaman tentu bagi lawan. Dan perjalanan Perancis di fase grup juga sangat mulus dengan 3 kali kemenangan menghasilkan nilai 9. Sementara Swedia pun walaupun sedikit ada hambatan ketika itu, ini pun juga disebut-sebut akan menjadi tim kuda hitam menghadapi tim favorit juara Perancis. Dan bagaimana kekuatan dua tim nanti dalam pertemuan di 32 besar, kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Daniel Siahaan. Pak Daniel Siahaan, selamat malam. Salam olahraga, Pak.
6: Salam olahraga, Murudi. Ya, sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Ada Perancis Swedia. Saya ingin dulu memberikan POV tentang Perancis ini. Tim yang saat ini pun masih sampai saat ini masih difavoritkan menjadi juara. 9 poin di fase grup. 3 nama mesin gol mereka, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise. Anda melihat secara keutuhan dari tim nasional yang diasuh oleh Didier Deschamps ini bagaimana nih, Bung Daniel?
6: Ya, memang kalau kita lihat ya kedalaman skuad ya jadi kekuatan Perancis ya. Sehingga efektivitas serangan mereka agak sulit ya dibantah. Dan hampir tidak ada di fase grup ya yang bisa membuat tumpul para penyerang mereka. Itu sebabnya kita lihat sekarang di dapur to score Mbappe masuk di urutan atas
5: ya.
6: Hanya kalah dengan ya,
5: Lionel Messi.
6: Ya. Ya, kalau kita lihat juga memang mereka dalam 5 kali pertemuan dengan Swedia mereka memiliki rekor yang lebih banyak. Lalu kita lihat juga dari gol dan kemasukan gol Prancis jauh lebih baik, mereka mengemas 10 gol dan hanya kemasukan 2 gol, sementara Swedia memasukkan 7 gol dan kemasukan 7 gol. Itu sangat berbeda jauh tipe pertahanan ataupun daya gempur dari kedua tim.
5: Oke, itu Prancis ya. Mereka di depan aja punya Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Olise, kemudian ada Barcola di situ dan Marcus Thuram. Kemudian belakangnya pun juga tidak main-main di sini. Nama-nama besar Theo Fernandes, Hernandez, Konate pun juga akan melengkapi. Dan di Swedia pun sebenarnya kan ada nama-nama yang cukup dikenal juga ya. Ada Victor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga. Kemudian ada Gudmundsson, ada Svensson. Kemudian ada Victor Lindelof di bagian belakang. Dan juga ada Carl Steff. Nah, Anda melihat akan seperti apakah nanti pola permainan keduanya ketika agresivitas dari Perancis menghadapi Swedia yang mungkin akan berbeda pada pertandingan pagi hari nanti. Nah, gimana nih, Bung Daniel?
6: Yang pasti di 32 besar semua tim akan menjaga kedalaman ya, dan tidak lagi buru-buru untuk menggempur pertahanan lawan, lebih banyak melihat situasi. Dan kita lihat juga di pertandingan sebelumnya sudah banyak tim-tim yang menjadi favorit justru kalah. Katakanlah seperti Jerman, siapa yang bisa nyangka bisa Jerman pulang dulu bang ya.
5: Belanda.
6: Apalagi Belanda ya, yang dengan materi pemain yang cukup bagus, nggak ada yang nyangka mereka bisa pulang lebih dulu dari jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi ya itu saya bilang tadi, semua tim akan menjaga kedalaman tim dulu, lebih banyak menunggu, memperbaiki pertahanan, bahkan berhasil katakanlah bahasa Betawinya setengah mati itu bisa mengalahkan Jepang. Bahkan mereka kebobolan dulu di babak pertama dan bisa unggul 2-1 di injury time ya. Menit 92. Jadi memang kalau kita lihat head to headnya dari kedua tim, bahwa Prancis jauh lebih baik ya, baik di tengah, baik di belakang, baik di depan. Jadi kedalaman tim mereka jauh lebih bagus. Berbeda dengan Swedia. Boleh katakan memang mereka punya penyerang yang cepat ya, teknik bagus, Anthony Elanga, ada lagi kita ketika kedua pemain ini bermain di Newcastle sangat sulit untuk mengerti pemain ini. Lalu juga ada Gyökeres dari Liverpool. Jadi tetapi pertahanan mereka tidak sebagus penyerang-penyerang mereka. Itu kita lihat dari setiap pertandingan ya, bahkan terakhir mereka masukan dari 1-4 jadi saya pikir memang pertahanan mereka tidak sebaik yang dimiliki oleh Prancis ya, bukan Prancis tidak punya kekurangan, tetapi kalau kita lihat plus minusnya lebih banyak plusnya Prancis daripada Sweden. Jadi artinya mereka akan memperbaiki ya kekurangan, terutama pelatih Sweden Graham Potter ya. Pasti melakukan evaluasi di pertandingan terakhir karena mereka kan bisa lolos ke 32 besar dengan kan urutan 3 terbaik dengan poin 4 ya. Jadi beda dengan Prancis, mereka meraih 3 poin setiap pertandingan, jadi mereka dalam fase grup nilai sempurna 9. Jadi dari hal itu Graham Potter akan menilai pemain-pemainnya mana sebenarnya yang bisa dipertahankan di belakang. Bahkan informasi terakhir Isak Hing yang menjadi komando di setor belakang kemungkinan besar tidak bermain karena masih belum bugar. Jadi pemain ini kan dari Atalanta, pengalamannya sebenarnya cukup bagus ya. Tetapi ya segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola, bahkan yang tidak diunggulkan bisa jadi unggulan, yang jadi unggulan bisa jadi pecundang. Jadi saya pikir ya bagaimana kedua pelatih dalam hal ini di Deresam dari Perancis meramu pemain-pemain yang penuh dengan bintang, penuh dengan talenta, dengan yang dimiliki Graham Potter memiliki pengalaman, tetapi dari untuk Piala Dunia saya pikir kan pemain-pemain Perancis lebih memiliki peluang yang lebih baik. Kalau kita lihat prestasi Swedia juga, mereka prestasi terbaik tahun 1954, itu juga kan sudah cukup lama sekali. Dan mereka juga cukup lama absen di Piala Dunia. Jadi bagaimana kedua pelatih melihat kondisi pemain, siapa yang sebenarnya yang punya petarung, dan tidak lagi kalau misalnya ada puntos-puntosan, tidak lagi seperti yang dimiliki Belanda tadi pagi. Menurut ya banyak orang salah menunjuk pemain sehingga mereka harus anggar koper lebih awal.
5: Artinya Anda akan melihat nanti bagaimana pertahanan Swedia akan diuji dengan gempuran pemain-pemain depan dan pemain-pemain tengah dari Prancis seperti itu.
6: Ya betul sekali. Jadi karena kalau kita lihat dia di fase grup pertahanan Swedia tidak terlalu baik berbeda dengan Prancis. Dan banyak orang memuji bahwa pertama pertahanan yang dimiliki Prancis termasuk yang terbaik, tetapi bisa juga tim underdog bisa jadi tim yang jadi pemenang kalau mereka punya kepercayaan diri atau saling bahu-membahu. Kita juga lihat di Portugal di mana pertandingan pertama Ronaldo banyak dicibirkan orang karena kurang dibantu oleh rekan-rekannya. Jadi ya kalau pemain bola itu kan 1 untuk 11, 11 untuk 1, jadi tidak ada namanya penuh dengan bintang kalau tidak disupport oleh rekannya juga akan kubajir kebintangannya tersebut.
5: Prediksi Anda akankah terjadi gol di babak pertama atau babak kedua, atau bahkan mungkin Prancis akan unggul telak di pertandingan nanti ini? Gimana?
6: Ya kalau kita lihat dari sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi ya. Detik per detik, bukannya per menit ya, bisa mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat data yang sudah ada, kemungkinan besar Perancis bisa mencetak gol di babak pertama. Dan kalau kita lihat di bursa taruhan, skor akhir 2-0 untuk Perancis.
5: Skor akhir 2-0 untuk Perancis.
6: Ketemu mereka di 16 besar itu adalah Paraguay. Saya pikir ya Paraguay tidak sebagus Swedia, meskipun Paraguay bisa membuat satu kejutan di babak 32 besar.
5: Baik. Baik, kalau begitu Bung Daniel Siahaan, terima kasih banyak untuk ulasan Anda. Pertandingan antara Prancis dan Swedia yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Terima kasih Bung. Selamat malam, salam olahraga.
6: Salam olahraga Bu Rudi, sehat selalu.
5: Terima kasih. Demikian tadi Daniel Siahaan, pengamat sepak bola, dan kami tadi berbincang terkait dengan pertandingan Prancis yang akan menghadapi Swedia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Prancis tentu membawa pada pertandingan pagi nanti, membawa prediksi banyak pecinta sepak bola akan tidak sulit untuk menghadapi Swedia. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Jerman dikalahkan Paraguay, kemudian Belanda dikalahkan Maroko, sehingga memunculkan jangan-jangan kuda hitam ini juga akan berlaku atau kejutan akan berlaku di pertandingan Perancis dan Swedia. Walaupun pemain-pemain penuh bintang di Perancis, kedalaman skuad yang luar biasa, tetapi tentu Didier Deschamps, sang pelatih, harus memperhatikan, mewaspadai kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain Swedia yang tentu di depannya dipercayakan kepada dua striker mereka, ada Alexander Isak dan Victor Gyökeres, belum lagi Anthony Elanga yang juga tentu membuat catatan-catatan penting dalam perjalanan fase grup di Piala Dunia ini. Ada pendengar Pak Frans di Gunung Sitoli. Selamat malam Pak Frans. Halo, ya Pak Frans.
7: Ya. Ya, selamat malam Bang Zengin ya.
5: Dengan Rudy, Pak Frans.
7: Rudy.
5: Ya. Gimana menurut Anda nih, Prancis dan Swedia nanti atau pagi nanti nih, Pak?
7: Jam berapa itu, Bang?
5: Jam 4. Iya. Jam 4 pagi. Menghadapi Swedia. Kalau nanti jam 12 malamnya itu Pantai Gading menghadapi Norwegia. Kemudian dini harinya Meksiko menghadapi Ekuador. Jadi ada pertandingan menarik di 32 besar yang akan berlangsung malam sampai dini pagi nanti nih Pak. Gimana?
7: Oh iya ya. Jadi menurutku Bang, mungkin Prancis itulah yang apa nanti yang unggul. Menurut prediksi saya Bang ya.
5: Prancis akan unggul. Oke. Okay. Ya. Baik. Ya. Baik kalau begitu. Ya. Jagoannya memang Prancis ini Pak Frans ya.
7: Apanya?
5: Jagoan Bapak Prancis ini.
7: Iya.
5: Yang jadi juara dunia ini.
7: Iya.
5: Oke. Ya. Baik Pak Frans, terima kasih banyak Pak.
7: Terima kasih.
5: Selamat malam. Ya, Prancis memang juara dunia 2018, finalis 2022 dan tentu salah satu kandidat yang diprediksi oleh banyak pihak akan juga menjadi juara di 2022. Tetapi 2026 tetap di situ ada Brasil, ada Argentina, ada Spanyol yang juga menjadi kandidat juara Piala Dunia 2026.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak konferensi pers, peluncuran logo, dan identitas visual peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026, dan juga konferensi pers Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan audiensi dengan Meta berikut ini.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Sekretaris Presiden, Pak Fad dari Badan Komunikasi Pemerintah. Kami mewakili panitia peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini akan melanjutkan rangkaian dari apa yang sudah pernah kami sampaikan di tanggal 24 Juni yang lalu, yakni pada pengumuman pemilihan logo resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang sama-sama kita tahu panitia atas arahan Bapak Presiden menyerahkan pemilihan logo resmi kepada masyarakat luas dari 5 logo yang kami rilis pada tanggal 24 yang lalu. Teman-teman, hari ini panitia akan mengumumkan logo yang sudah dipilih oleh masyarakat dan itu ditetapkan sebagai logo resmi. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa tahun ini kita telah memulai tradisi baru bahwa atas arahan Bapak Presiden, masyarakatlah yang akan memilih langsung logo resmi peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 5 logo yang tadi sudah ditayangkan di awal, kami ingin menyampaikan bahwa polling atau pemilihan oleh masyarakat sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni yang lalu pada saat kami umumkan dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026 melalui website logohutri www.istanapresiden.go.id. Alhamdulillah, dalam waktu yang kurang dari 5 hari, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah suara yang masuk dari berbagai daerah, bahkan diaspora. Dari catatan yang masuk, total suara yang memilih berjumlah 68.569. Saya ulangi, 68.569 suara. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menentukan logo dan menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, berdasarkan jumlah vote yang masuk, dapat saya sampaikan bahwa pertama, kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, 5 logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026.

0: Sampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal. Sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia juga sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Yakni pertama 100 orang mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang kemudian memperoleh souvenir spesial HUT RI ke-81 kemerdekaan RI. Kemudian 100 orang ketiga mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar masing-masing 8,1 juta. Jadi dana pendidikan sebesar 8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. 8,1 menunjukkan tahun atau peringatan HUT ke-81. Daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logo hutri.istanapresiden.go.id. Setelah ini panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme pembagian hadiah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para pemenang agar berhati-hati dalam menerima informasi pembagian hadiah dan kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya spesial pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website. Teman-teman yang saya hormati, perlu saya sampaikan kembali bahwa karena Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo hutri.istanapresiden.go.id. Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semarak, semangat penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya. Ramaikan tiap perlombaan-perlombaan, pentas seni, berbagai lomba kebersihan, dan pada intinya untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 untuk mengenang seluruh jasa pahlawan kita yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Teman-teman, terakhir kami juga ingin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 nanti akan kami update pada kesempatan berikutnya. Apa saja kegiatan selama peringatan HUT RI 2026 ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dan demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengajak Pak Menekrab, Pak Sespres dan Pak Kom untuk sama-sama mencet tombol untuk meresmikan dan meluncurkan logo HUT RI ke-81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, Tapi kalau

0: sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
0: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
0: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
0: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Tanaka did well and he could shoot. He could shoot better than that.
2: Swedia memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Graham Potter mengakhiri fase grup di posisi ketiga grup F dengan koleksi 4 poin dan selisih gol netral. Keberhasilan itu diraih berkat format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 peserta. Swedia menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melanjutkan perjalanan ke fase gugur. Perjalanan Swedia di fase grup diawali dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Tunisia. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Swedia dalam persaingan produktivitas gol di grup F. Namun pada pertandingan kedua, Swedia harus mengakui keunggulan timnas sepak bola Belanda setelah kalah telak 1-5. Kekalahan ini membuat peluang lolos sempat berada dalam ancaman akibat selisih gol yang merosot tajam. Nasib Swedia akhirnya ditentukan pada laga terakhir menghadapi Jepang. Setelah tertinggal lewat gol Dejan Meida, Swedia berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Antoni Elanga. Hasil

0: peringkat ketiga terbaik. Lolosnya Swedia menjadi bukti pentingnya setiap poin dalam format baru Piala Dunia 2026. Kini, Swedia berpeluang menciptakan kejutan saat memasuki babak gugur melawan lawan yang lebih berat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih sudah menunggu. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, Saudara Sarim Aziz ya, sedatang, dan juga Bernie dari Indonesia. Bapak Sarim Aziz ini mewakili Southeast Asia, hadir khusus untuk membicarakan berbagai hal. Baik itu tadi ada dalam kerangka kepatuhan terhadap PP Tunas, tapi yang kedua yang juga penting adalah bagaimana kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti. Teman-teman sekalian, di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform. Kemudian perubahan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung, saya ulangi, kepada satu platform, tapi menyeluruh kepada 5 platform. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform. Kemudian temuan lainnya adalah serangan yang dijalankan ditemukan menggunakan mesin otomatis. Laporan menyebutkan bahwa operasi spam dilakukan menggunakan sistem yang pertama memantau aktivitas media sosial secara real time, kedua mendeteksi kenaikan interaksi, jadi memang akun dengan interaksi tinggi yang menjadi target, yang ketiga secara otomatis mesin mengirim ribuan komentar spam pada berbagai platform sekaligus. Karena itu teman-teman sekalian, bahwa ini memerlukan lintas lembaga dan juga tidak hanya pihak pemerintah tapi juga swasta, dalam hal ini platform, untuk menangani hal tersebut. Sejak kemarin ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, PPATK, OJK, apalagi BSSN, saya lupa sebutkan tadi, dan juga untuk platform kita hari ini bertemu dengan Meta dan ya menemukan sebuah kesepakatan yang menurut kami penting. Silahkan mungkin nanti dari pihak Meta akan menambahkan untuk teman-teman. Terima kasih. Pertama, betul untuk tidak semua, tapi ada oknum-oknum yang demikian. Karena itu kita harapkan dengan biometrik Insya Allah biometrik dimulai 1 Juli, ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan masyarakat agar jelas, agar akuntabel, agar transparan. Tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya memang Komdigi ini adalah langkah-langkah preventif. Penegakan hukum ada di teman-teman kepolisian. Dalam langkah preventif itu, Komdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap sebuah akun atau sebuah konten jika ada pelanggaran. Dalam hal ini, ketika komen dimasuki ke dalam akun-akun resmi, itu menjadi ada kesulitan. Karena kita tidak dapat melakukan pemutusan akses terhadap akun resmi pemerintahan atau akun resmi media. Jadi memang yang disasar adalah akun-akun resmi. Sementara untuk intervensi terhadap komen itu ada kepada platform. Karena itu teknologinya di platform dan kita harapkan platform sama-sama bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap ini. Dan tadi sudah sepakat teman-teman dari Meta, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh perwakilan dari Meta Asia Pasifik. Silakan.
3: Terima kasih tadi rekan dari Bisnis Indonesia, Pertamina, terima kasih. Mungkin yang kami hanya bisa tekankan saat ini adalah berkaitan dengan kebijakan kami untuk periklanan yang sifatnya real money gambling di sisi kami, dari sisi kebijakan kami itu memang dilarang. Jadi kami melakukan langkah-langkah enforcement dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarim dan Ibu Menteri, kami terbuka dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah secara luas, terutama Komdigi, untuk mengatasi permasalahan terkait judul ini. Terima kasih.
4: Jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
5: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
6: A few moments later.
4: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
5: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
4: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
5: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
7: Messi couldn't have done it better.

Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Lee Blue tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0.

Gelang Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doher. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajarisa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak menganggap pelayanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB, salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Programa 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Merdeka! Merdeka!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Iya, masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Selamat pagi, teman pro 2 dari segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Iya, teman pro 2 menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, akan ada siaran pertandingan Piala Dunia kembali, teman pro 2, antara Prancis versus Swedia di pagi hari ini di jam 6 waktu Indonesia Timur ya. Mungkin kemarin yang sudah agak bersedih karena Belanda sudah gagal, Jerman sudah gagal, tapi kalau namanya sudah cinta dan sudah ada di hati itu tidak akan tergantikan ya teman pro 2. Tinggal kita menunggu pertandingan antara Prancis versus Swedia di jam 6 waktu Indonesia Timur, tentunya dari Pro 3 Jakarta ya. Masih di 90,1 teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, kita pantau Pro 3 apakah akan memulai pertandingan ini ya di jam 6 kurang atau jam 6 pas ya, kita akan nantikan. Tentunya masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gua aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Iya teman Prodo, masih dari Jalan Tasakapura 63 Jayapura, masih kita nantikan ya siaran Piala Dunia ya, yang teman Prodo ini sudah dimulai ya antara Prancis dan versus Swedia teman Prodo, tapi karena ada sedikit kendala teknis kita lagi selesaikan teman Prodo ya. Jadi mohon ditunggu aja ya siaran Prancis dan juga Swedia di Prodo Jayapura tentunya teman Prodo, dan Faiza juga masih menemani kamu ya nanti hingga ya hari ini pagi ini gitu ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. So, selamat pagi semuanya, dan masih di 90,1 kita nantikan teman Prodo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, saya Bunga Pusat FM Pro RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya ya, di pagi hari hari Rabu ini yang cerah ceria, teman Pro 2. Selamat memulai aktivitas kamu ya. Mungkin ada yang sudah pergi gitu ya, udah OTW dari rumah menuju ke kantor ya. Semangat juga ya, apalagi untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa ya, lagi pada KKN, lagi pada sidang gitu ya. Semangat juga revisiannya. Faiza masih menemani tentunya teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Musik aktif. Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan ikuti siaran berjaringan bersama Pro Jakarta teman Pro 2 ya, yaitu antara Prancis dan juga Swedia teman Pro 2.
1: Diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh Kop Duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk, dia berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru, akan dihadapi oleh Ousmane Dembele. Persiap-siap dia sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, saya terjadi perebutan bola tadi Kop Duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Ousmane Dembele. Ousmane Dembele melilit, dia berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé mata kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé, namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom, dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe, 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi umpan tarik. Ah, sayang sekali. Terjadi Kop Duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar, namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
2: Ya, pertandingan terus bergulir, di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32, detik ke-48. Saat ini justru dari Swedia membangun serangan tadi, maksudnya kepada Isak, tapi mampu dikuasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Magnan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana, ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya, umpan lagi kepada Tchouaméni, tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masbad Olise, namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia, nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lukas Digne, pendek lagi kepada Rabiot, oleh arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni, umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele, umpan lagi sektor kiri, ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, yang dituju tadi adalah Tchouaméni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tempatnya, ya ini Gyökeres, yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia, dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia. Juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Kini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor pertahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali tadi direbut oleh Rabiot, umpan tadi masuknya kepada Barcola. Oh, terjadi sana shooting goal. Membentuk ada Dembele, shooting goal. Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele. Namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh penjaga gawang Jacob Biedel ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke Melumai, berbahaya, ada Isak di sana. Namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari arena lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang. Oh, mampu dilakukan pemain Prancis tadi. Oh, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi, pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelöf. Ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikael Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelöf. Kita perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik

0: akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas, dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya menuju gawang. Oh, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan chop duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis. Meraih, ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dio tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia, mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola, Lukas, pemain Swedia tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan. Namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jarat, kepala Kylian Mbappe. Mampu menguasai bola, Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob. Setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti, masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi tanah perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi. Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan, dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari menatap rekannya untuk berada di area kotak penalti lebih mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikel Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu tadi Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari Swedia, umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribel bola dengan cepat, lakukan sprint dia, umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke dusuk gawang, oh tidak sempurna. Oh, di sana ada Victor tadi mampu buang bola. Oh, lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise, langsung shoot Olise. Sayang sekali bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikel Olise. Namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
1: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru, yang akan dieksekusi oleh Mikel Olise di sebelah kanan, pojok kanan pertahanan dari timnas Swedia. Kembali bertubi-tubi serangan dilakukan oleh anak-anak skuad dari Didier Deschamps. Dan kali ini Olise sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 4-5-6 pemain sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil di kop duel tadi dibuang oleh pemain dari Swedia. Kali ini serangan kembali datang dari kaki Ousmane Dembele, namun kembali bola disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas

0: Prancis ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan. Umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari dia. Umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele. 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi. Diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall. Berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia. Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano. Namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan melewati garis tengah. Berikan kepada Aurel Tchouaméni. Aurel Tchouaméni berikan kepada sang kapten. Ada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise berikan kepada Mbappé. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappé. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jacob Wilder Zetterstom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Michael Olise kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
1: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
0: Iya. Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0 dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Elanga umpan dari ke depan. Sayang sekali pendengar, tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24. Memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Marc Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elestrot. Elestrot kali ini sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lukas Bergvall. Lukas Bergvall kali ini umpan matang ke depan. Maksudnya kepada Alexander Isak. Namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lukas Bergvall. Lukas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayangi oleh Lukas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga. Dijatuhkan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera. Tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan Tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi. Tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia. Tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström. Maksudnya tadi kepada Anthony Elanga. Namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu wasit asal Belanda Danny Desmond Makele meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami Hardani Sabil. Silakan Sabil.
2: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya. Indah sekali kalau terjadi gol, namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
3: Ya, Prancis terutama setelah Henderson break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
2: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir dari para pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
3: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan, namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
2: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
4: Salam olahraga Bung Taufan.
2: Jaya Pak Faiz. Silakan, bagaimana nih menanggapi ini hasil 1-0 sementara?
4: Ini sama-sama Eropa ini.
2: Iya.
4: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya kayaknya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabel.
2: Gimana skor akhirnya?
4: Tapi di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama, Bung Sabel.
2: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua. Prancis unggul sementara 1-0.
4: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi? Bung Sabil, karena saya buka radio ini.
2: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
4: Selamat ya, Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabil, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
2: Skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik, Pak Faiz, terima kasih.
4: Bung Sabil, Bung Tovan, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
5: Selamat pagi, semuanya.
2: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
5: Pertandingannya memang artinya di masa-masa untuk injury time tiba-tiba tercipta agak gol dari Pancis. Namanya dari Cien, disitu oleh Kembate. Bagi saya pertandingan ini dengan Gersdep, all Eropa. Artinya. Mudah-mudahan nanti Perancis bisa menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke,
2: baik Pak Upi, sehat selalu, salam olahraga. Ya, Bung Taufani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
3: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Ya. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya. Sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
2: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
3: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang, masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua, bagaimana respon Swedia jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
2: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
3: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
2: Ya, kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya 1 gol, karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol, dan bagaimana juga rotasi di babak kedua? Kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
3: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di 2 edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini, apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
2: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
3: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor sangat terbuka, sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
2: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
6: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong 2 skornya.
2: Jadi berapa? Maunya berapa hasil akhirnya nih?
6: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
2: 2-1, tipis sekali itu.
6: Iya, suka saya dengan Prancis.
2: Suka
6: dan lebih semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
2: Okay. Yeah, selamat pagi juga, Mbak Nur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru.
7: Halo, salam olahraga.
2: Jaya Pak Heru.
7: Ya, benar-benar saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya.
2: Yeah.
7: Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena melihat sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0 ya, 3-0. Tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
2: Paraguay. Pemenang laga ini menghadapi Paraguay nanti.
7: Bukan, Paraguay biasanya.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Tovani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
3: Ya, dengan kondisi tertinggal 1 gol, tentu Graham Potter mau tidak mau tampil lebih menyerang. Perjudian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua back sayap mereka, Lucas Digne dan Jules Koundé, yang aktif membantu serangan. Namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia, yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
2: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Dan ini bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat, apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Tovani?
3: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat, terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu, tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
2: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda, pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Tovani, analisa Anda?
3: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Baris yang serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja baris yang pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti gempuran terus dilakukan Prancis, karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
2: Baik, Bung Taufani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Dani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Taufani. Dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
8: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah di kick-off tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada masa individu babak pertama tadi. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Gudmundsson, sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tempat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson masih tempat lamu kepada masuknya tadi pada Antonio Elanga. Tempat saudara terakhir Elanga tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola disapu oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah memberi ke belakang 2 langkah, memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan. Dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam, dalam kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya tadi, namun bola berhasil dicop duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Koundé dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola. Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau, sudah bersiap-siap melakukan tendangan. Sudah dilakukan. Sudah melewati 3,5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Gudmundsson. Gudmundsson ke belakang memberikan kepada Lindelof. Lindelof umpan 1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan umpan ke depan, maksudnya kepada para pemain depan dari timnas Swedia. Berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano, umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aaron Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele umpan 1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan. Maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne. Sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor punggung 8. Hanya menghasilkan tendangan penjuru, maksud kami lemparan ke dalam. Ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurelien Tchouaméni, nomor punggung 8. umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini dibayang-bayangi oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk menerobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal. Dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lucas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun menjemput bola. Kali ini ada Jules Koundé. Umpan lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini masih mutak-atik bola dia, berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni. Tchouaméni tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi. Namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada ataupun jatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan umpan saja pendek, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano, kerjasama dia kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan, kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Kylian Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Ousmane Dembélé. Dikontrol bola dengan baik Ousmane Dembélé, berikan kepada Ousmane Dembélé. Umpan tarik langsung tadi, maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan matang tadi. Kali ini Ousmane Dembélé 1-2 tadi, memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis, nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jacob Widel Zetterstrom, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Masuknya di sundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi, maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola, yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini, Bung?
1: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis, ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa, Olise, memberikan umpan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
8: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, di mayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley
2: Barcola menambah keunggulan bagi Prancis dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja, pelan saja tadi nampaknya Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu tadi tadi ya, tidak jadi umpan tadi kepada Kanya. Di sana ada nomor punggung 2, kita lihat ada nomor punggung ada Gustav. Gustav umpan saja sorongkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di sektor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas pemain dari Swedia sudah mencoba mempertahankan bola, mendribbling bola urahkan sektor kiri, sudah dilakukan itu tujuh adalah Gabriel, empat lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustav menahan bola, tidak jalin memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan ke depan kepada Isak, Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola umpan pendek tadi Elanga, kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyökeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, melik-lik dia, mencoba lewat satu pemain Prancis, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne, main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri ini, mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia. Dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis, tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor punggung 8, kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis sudah bersiap-siap, tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut-menyikut dan tidak melakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung saja sundul, tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor punggung 7 ada Lukas Bergvall, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis tampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor punggung 16 tadi, ada Mike Magnan nomor punggung 16 yang merupakan penjaga gawang yang merupakan bersama si Milan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dengan Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukal Magmol pulang langsung, lebar ke sektor kanan kepada Elanga, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebenar, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyökeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya bertuju kepada penjaga gawang Prancis. Dan kini sudah dilakukan penguasaan bola sepenuhnya Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis, melebar dia ke sektor tengah. Di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olise, mampu dia mencoba melihat satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan, ada Dembele, kerja 1-2 pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerjasama 1-2 dia bersama Cumayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri, Dembele, Olise, Tchouaméni, umpan lagi kepada Koundé, Koundé tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Cindy sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka, di sana ada William Saliba, umpanlah pendek saat ini maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Koundé di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise merasa dari sektor kiri, umpan kepada Koundé, masuk ke rudal, mampu merusuk gol. Bagaimana upaya satu percobaan tadi yang dilakukan oleh Koundé tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola
9: direbut tadi oleh Jakob, sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8 kita lihat di sana ada Daniel Persson. Namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasa ke lini pertahanan dari Prancis, sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan. Kepada nomor punggung 7 adalah Lukas. Lukas, lebar dia ke kanan. Kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav. Kita masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang. Pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis. Tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia, Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri. Di sana Gyökeres dicoba untuk dibayang-bayang oleh dua pemain dari Prancis, Gyökeres. Dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 4 ada juga Daya tadi. Tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gyökeres, Vladia Victor Gyökeres, pemain yang merumput bersama klub Arsenal. Dan tampaknya memang ada benturan, tapi bukan sebuah pelanggaran. Justru aliran bola kini serangan melalui Mikkel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas. Lukas Digne, dorongkan saja bola pelan kepada Olise kembali. Mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia. Olise umpan dorongkan bola ke Kylian Mbappe. Oh, salah tadi penguasaan bola. Kini Isak, pemain dari Swedia, mencoba untuk memberi bola. Namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba memberikan umpan ruas, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Konde kembali kepada Karabiat, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabiot, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia. Belum selesai, kini Olise langsung shooting, oh, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Pilter tadi, cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Mikkel Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikkel Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya, meminta rekannya untuk berada di area kotak 16. Sudah dilakukan, berbahaya. Sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain, ada Gyökeres, tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang-atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14 umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise. Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi kuasai sepenuhnya oleh Lukas. Lukas Digne balik lagi, tarik ke belakang kepada Olise. Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri kepada Mbappe, umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, mencoba melewati satu pemain, umpan dorongkan bola kepada Konde, mampu melewati area kotak penalti, kembalikan lagi kepada Ousmane Dembele. Dembele umpan lagi ke mulut gawang. Oh, lagi-lagi bagaimana satu dua kali percobaan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini namun masih gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan, saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri, mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor punggung 8 dari pemain dari Swedia. Tampaknya juga mendapat gangguan tadi Daniel Spence, coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, 4-1-2, kembalikan kepada Lukas. Mari, masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor punggung Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor punggung 2 Gustav, aliran dolong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis. 4-1-2 tadi maksudnya, Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan chop duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyökeres, dipotong saja tadi aliran bola ada pemain Prancis. Olise memberikan umpan chip saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, menang saja Olise, shooting goal. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi, berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
8: Dan pendengar, saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Pekvall ditarik keluar bersama dengan Elliot Stroth, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zeneli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0, dan kali ini sepakan bocok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh Widel Shatterstorm. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Sayang sekali pendengar, Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk ke punggung 26. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak, umpan tadi tarik, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Aurel Someny, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Stroth, nomor punggung 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor punggung 22 yang baru masuk tadi, Zeneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke. Masih Gustav Lagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, kembali melebar ke kiri, berikan kepada Kutmusson. Saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali, back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof berikan kepada Lagerbike, kali ini nomor punggung 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari, dia melewati para pemain timnas Prancis, masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Dinge, dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada hydration break yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Dani Desmond Makil. Bung Tovan, yang Anda melihat bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan berdampakkah bagi Swedia atau seperti apa ini?
1: Ya, dengan tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik, Zeneli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-acak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zeneli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi. Sementara kehadiran Taha Ali
3: untuk memperkuat serangan dari sisi sayap karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
8: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup bergelimang dengan para pemain bintang ya. Bung Taufani ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps mungkin untuk menyimpan beberapa pemain untuk menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
3: Ya tentunya dengan keunggulan 2-0 kita lihat Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang bisa sedikit diparkir, diistirahatkan karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
8: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa injury time babak pertama dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali masuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai dan wasit Danny Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah bersiap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi sayang sekali tidak berhasil dikontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widel Zetterstom. Namun sayang sekali Widelstom mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga bypass saja dia belakang kepada Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk Senelli. Maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Jules Kounde. Taha Ali berbahaya, dia masih meliuk-liuk dia. Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati namun dibuang tadi oleh Jules Kounde dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sudah menyentuh kaki Jules Kounde dan harusnya terjadi sepakan penjuru. Namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia. Kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Gudmundsson. Gudmundsson sodorkan saja kepada Taha Ali. Back pass lagi mundur kepada Gudmundsson dan kali ini Gudmundsson kembali umpan ke belakang berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan berbahaya maksudnya kepada Alexander Isak. Namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel yang dinilai sebuah pelanggaran tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Ya, pendengar, hingga saat ini ada serangan balik lagi kali ini. Kylian Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Bartel Barcola. Kali ini kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: gol. Mbappe. Berhasil kembali menjebol gawang Jacob Wijnaldum. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise dan Kylian Mbappe, umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang, Bung Tavani, untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
1: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik, bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak, sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu menciptakan gol keduanya di pertandingan kali ini sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas.
0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
8: Baik, tertinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran garis tengah lapangan pertandingan mencoba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18, di sananya Yasin Ayari. Pendek saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2, dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Janelli, mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, 4-1 kerja 2, kepada nomor punggung 9 tampaknya tadi, umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26, melingkup dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodorkan bola kepada Taha Ali, kembali berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Balik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis, kini nomor punggung 17 Gyökeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali di kadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis, nomor punggung 12, di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan melebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise meliuk-liuk kepada nomor 20, langsung shooting masuk kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola di sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya, di sana ada Lukas Digne, nahan bola sejenak kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, masih nyaman kini pemain-pemain dari Perancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, menahan bola sejenakkan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2, di sana ada pemain bertahan Prancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melemar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya, sana ada Tchouaméni menahan bola, berbalik badan lagi dia berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William sodorkan bola ke depan kepada Tchouaméni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouaméni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Prancis setelah unggul 3-0, Theo Hernandez, tadi maksudnya nomor 19, kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk menggantikan Lukas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Due dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis. Saat ini sudah Tchouaméni,
9: sudah lakukan melempar ke sektor kiri. Sana ada Malo Gusto. Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot. Umpan tadi masuknya ke tengah Dayot. Bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan, serang dari Swedia. Umpan kepada Buikares. Atau di sana satu rekannya, masih Buikares. Masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya. Namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi. Tampaknya Ndui coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya, namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia, memberikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia, merangsang dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan pendek saja kepada rekannya, ataupun kepada Barcola. Bola umpan lagi pelan saja, umpan ke depan, tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri, dan lagi-lagi kaki ke kaki, bagaimana

William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Nomor punggung 2 ada Gusto, dipenuhi oleh Dwi masih mau liuk-liuk dia, sektor pertahanan Swedia. Dwi mencoba memberikan rumah tembak, langsung shooting Dwi. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Dwi, itu ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai, masuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri penang Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pendek saja nomor 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan. Tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi, namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk memberikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun, bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya, namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor punggung 17. Tampaknya di sana ada William, umpan pendek saja kepada Tuameni, kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasa memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Dwi. Dwi mampu mengontrol bola dengan kakinya, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi, namun gagal lagi. Bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Prancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar, Prancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, umpan pendek dikembalikan kepada Tuameni, mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola umpan kepada Bap, namun masih bisa diblok lagi, namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri dan juga tengah. Para pemain Prancis ini kembali mengepung, kini melalui nomor punggung 11 Olise, pendek saja kerja 1-2 kepada Dwi, kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia, kembalikan lagi kepada Olise kembali kepada Dwi. Dwi tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni, kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengeluarkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang. Dan sementara itu tampaknya Didier Deschamps, pelatih dari tim Prancis, juga melakukan pergantian pemain tampaknya. Kylian Mbappe dan Mikel Oise ditarik keluar dan masuk nomor punggung 24 tampaknya. Ryan Cherki, pemain asal Manchester City ini juga dimasukkan, serta Jean-Philippe Mateta asal Crystal Palace juga dimasukkan oleh Didier Deschamps. Tentu rotasi terus dilakukan oleh Prancis
karena memang setelah leading 3-0 ini permainan Prancis juga lebih hidup. Kita lakukan ataupun kita nantikan sudah lakukan pendek tendang saja Jacob kepada Victor, masih dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 19 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22. Tadi masih Theo Hernandez mencoba

0: Berarti dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga ada menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi penyegar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu diheading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMenamin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu Yang Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Aurélien Tchouaméni berikan kepada Gusto masuknya kepada Alain Doué, direbut tadi oleh timnas Swedia namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5, Gudmundsson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbeke masih kontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Kali ini adalah Gerbilke yang sudah melewati Yang Philippe Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk, Bernard Svensson nomor 19. Nah, kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi tidak melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson kali ini hendak mendribel bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang pada Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini Victor Gyökeres, sayang sekali pendengar, tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu, dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deon Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpat lambung. Namun terjadi insiden tarik-menarik kostum dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson mundur lagi belakang kepada kapten mereka Victor Lindelof lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson umpan ke depan kepada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola Alou Doué. Doué dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson. Namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cop duel tadi. Dibuang saja bola tadi oleh Dayot Upamecano. Dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Jan Philipp Mateta. Jan Philipp Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuhkan kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Gyökeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni nomor 8. Umpan lambung ke depan dia. Maksudnya kepada Alou Doué. Doué menyisir dari sektor kanan. Doué tadi maksudnya kepada Jan Philipp Mateta. Tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Jan Philipp Mateta. Menyambut tadi umpan silang dari Doué. Namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia. Maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Benhanson. Berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Doué. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang-nimang bola di dia. Dan kali ini sudah lemparan ke dalam sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson. Namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melakukan serangan. Direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor punggung 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Ryan Cherki kali ini pada siapa bola diumpankan. Berhasil dipotong tadi. Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Victor Lindelof. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tadi ke depan berbahaya. Namun sayang sekali belum menemukan sasarannya. Dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit jadi Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: Ya, terima kasih Bung Joko dan juga yang tadi disampaikan oleh Bung Rosin Anwar ya, mengenai jalannya pertandingan antara Prancis dengan Swedia. Bung Taufani, bagaimana Anda melihat pertandingan sampai dengan babak kedua berakhir?
1: Ya, kualitas individu pemain menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini. Saya rasa hasil telak 3-0 cukup adil, cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
0: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Taufani?
1: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan. Yeah. Namun sangat disayangkan beberapa peluang serangan balik yang dimiliki oleh Swedia tidak bisa dimaksimalkan sehingga hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu diciptakan oleh The Blue and Yellow.
0: Ya, yeah. Tapi kalau dilihat dari kualitas permainan Prancis di hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0, bagaimana Anda melihat perjalanan Prancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini. Bung Taufani.
1: Ya, walaupun Prancis bisa memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-0, tapi saya melihat ada beberapa catatan terutama di barisan pertahanan. Ya. Karena beberapa kali terutama sisi kiri pertahanan yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Swedia. Tentu itu harus dibenahi oleh Didier Deschamps karena di babak 16 besar kita tahu Prancis sudah ditunggu oleh Paraguay, tim yang sebelumnya dianggap remeh, namun di babak 32 besar mereka membuktikan bisa menjadi kejutan dengan menyingkirkan Jerman. Tentu saja mereka mempunyai serangan balik cepat.
0: Yeah.
1: Nantinya bisa membahayakan Prancis jika memang tidak ada pembenahan di barisan pertahanan.
0: Ya, ini kan akan berhadapan antara dua kubu sepak bola yang berbeda, Eropa dengan Amerika Latin ya, Bung Taufani ya. Kalau kita lihat kemarin Jerman sempat dikalahkan oleh Paraguay begitu. Nah, bagaimana dengan Prancis nasibnya berhadapan dengan Paraguay menurut Anda?
1: Ya, tentu saja Prancis pemain-pemain kreatif sangat diperlukan di pertandingan nanti melawan Paraguay karena jika kaca dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu dalam membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin. Tapi saya melihat di sini ada peluang besar bagi Prancis karena beberapa pemain bisa bergerak aktif, punya kreativitas tinggi jika dibandingkan dengan Jerman. Beberapa nama saya sorot seperti Michael Olise, Bradley Barcola bisa menjadi pemecah kebuntuan jika nantinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
0: Yeah. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
1: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
0: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Taufani?
1: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
0: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
1: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding La Pulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
0: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu. Bung Taufani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga. Bung Taufani.
1: Jaya.

Bucurăm actul în inși aparat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbud Ristek berinisial NM. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebaran spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial, dan Kemdigi Muti Hafid mengatakan terdapat 5 platform yang kerap disusupi oleh spam komentar promosi judi online. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kayak lagunya Vidi Aldiano ini ya, teman Pro 2, almarhum Vili bilang katanya senyumin dulu aja seperti pertandingan di pagi hari ini tadi, teman Pro 2 antara Prancis dan juga Swedia yang berakhir membawa Prancis masuk ya dalam laga selanjutnya. Dan untuk Swedia, senyumin dulu aja. Ya, mungkin kekalahan bukan akhir dari segalanya, teman Pro 2, tapi hal-hal mungkin yang bisa dilakukan harus dilakukan ya. Jadi tetap semangat untuk Swedia, jadi senyumin dulu aja ya, semuanya ada gitu ya untuk kedepannya. Intinya kayak gitu aja sih, teman Pro 2 ya, antara Prancis dan Swedia berakhir 3-0 untuk pertandingan di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan nanti sebentar siang ya, di jam 10 waktu Indonesia Timur, ada Meksiko versus Ekuador, teman Pro 2, yang akan menemani di jam 10 waktu Indonesia Timur. Faiza masih di sini tentunya, teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Disepakat ya, tadi aku udah share satu topik teman Pro 2. Menemani di pagi menuju siang harinya kamu karena sudah di pukul 8.31 waktu Indonesia Timur.
1: Semua itu palsu.
0: Iya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang tanggap psikologis anak muda di dunia digital itu sangat luas ya. Apalagi kalau kita lihat dunia digital itu sekarang sangat mudah dan sangat apa ya, menawarkan itu banyak manfaat ya gitu di era digital gitu. Karena gak bisa dipungkiri gitu, yang namanya anak muda saat ini tuh tumbuh di era digital yang tentunya menawarkan banyak manfaat ya, mulai dari kemudahan belajar, membangun relasi, hingga mengembangkan kreativitas teman Pro 2. Namun ya, di balik itu juga media sosial dan dunia maya itu dapat mempengaruhi kesehatan mental jika tidak digunakan secara bijak teman Pro 2.
1: Ku makin jatuh cinta.
0: Nah, gimana sih caranya mungkin ya agar anak muda itu memiliki tanggap psikologis yang baik di dunia digital? Yang pertama bisa dilihat adalah sadari bahwa media sosial bukan gambaran kehidupan nyata gitu ya. Jadi banyak orang hanya membagikan momen-momen terbaik mereka di media sosial dan bisa memframing gitu ya. Dia itu kehidupannya sangat happy gitu, padahal belum tentu teman Pro 2 gitu ya. Jadi bisa hindari membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial gitu. Jadi jangan jadi kehidupan seseorang itu jadi patokan gitu. Kalau dia tuh bahagia, it's no teman Pro 2.
1: Tapi ternyata
0: terus ya, ada juga namanya tanda-tanda kelelahan digital. Kalau kamu ngerasa itu mulai cemas, sulit fokus, mudah marah, atau terus-menerus ingin mengecek ponsel, itu bisa menjadi tanda kamu perlu beristirahat dari layar. It's okay teman Pro 2, take a break sejenak, gak harus kamu on time 24 jam di depan smartphone. Apalagi kalau misalkan, kan aku seorang humas, aku public relation, biasanya gitu ya, pada relate gitu. Terus aku kan aku personal assistant gitu, harus on 24 jam, no gitu. Namanya manusia harus ada istirahatnya, kalau enggak udah takutnya bom waktu aja gitu. Dan kelola waktu untuk penggunaan gawai ya. Jadi batasi waktu bermain media sosial dan sisihkan aja waktu untuk aktivitas di dunia nyata seperti berolahraga, membaca, atau berkumpul bersama keluarga dan teman-teman Pro 2. Itu tentunya bisa ya jadi pilihan lah. Oke, ya kita lanjutin lagi setelah ini di Sepakat Teman Pro 2, masih topik yang sama, so jangan kemana-mana.
2: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan masih mau bahas ya soal topik yang tadi, teman Pro 2. Yang tadi aku udah bilang tanda-tanda kalau kamu harus lihat ya secara psikologis, kalau kamu sudah ya merasa ada yang aneh gitu ya. Itu tanggap psikologisnya gimana sih untuk dunia digital ini gitu ya. Nah, terus tadi kan aku udah bilang tentang media sosial itu bukan gambaran kehidupan nyata. Kenali tanda-tanda kelelahan digital, terus kelola waktu untuk penggunaan gawai, dan berani menyaring konten. Jadi bisa kamu unfollow atau mute konten-konten atau akun-akun yang membuat kamu itu ngerasa tertekan, tidak percaya diri, atau misalkan kamu menyebarkan hal-hal negatif ya. Jadi menurut kamu, ini bukan pengaruh yang baik gitu untuk diri kamu, boleh gitu kamu berani untuk nge-unfollow atau nge-mute akun-akun itu gitu ya. Dan juga jangan pernah memendam masalah sendirian, teman Pro 2, karena ketika mengalami tekanan akibat komentar negatif, terus juga ada cyberbullying gitu ya, atau masalah-masalah lainnya, kamu bisa bicarakan dengan orang tua, teman terpercaya, guru atau konselor ya. Itu bisa kamu jadi solusi gitu. Terus juga berpikir sebelum mengunggah atau berkomentar ya, karena ingat bahwa jejak digital dapat bertahan lama. Jadi pastikan setiap unggahan dan komentar yang kamu upload itu bersifat positif, sopan, dan tidak merugikan orang lain, teman Pro 2. Dan juga latih kemampuan mengelola emosi kamu ya, karena gak semua komentar di internet itu perlu dibales ya. Bahkan ada yang akun-akun bodong gitu ya, cuman bisa nge-head comment aja gitu ya. Jadi kesempatan untuk kayaknya nggak suka sama kita di kehidupan nyata, terus ya udah deh lihat media sosialnya serangnya pakai head comment di medsos. Jadi itulah, jadi jangan diambil pusing gitu ya. Intinya adalah ya, dari tadi hal-hal yang udah Faiza sampaikan untuk kamu, utamakanlah kehidupan nyata di real life-nya kamu, teman Pro 2 ya. Bangun hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Nah, interaksi langsung tentunya tetap penting untuk menjaga keseimbangan emosional kamu ya. Jadi, cerdas secara digital dan kuat secara mental, gunakan teknologi untuk berkembang, bukan untuk membandingkan diri atau mencari pengakuan. Karena kesehatan mental adalah aset yang harus dijaga baik di dunia nyata maupun di dunia digital, teman Pro 2. Dan selain aku bakal putar satu lagu ya, Rani Palurian, Pesona Sederhana. Semoga pesona yang ada di diri kamu itu tidak mengalahkan ya pesona lainnya, karena percayalah diri kamu tuh punya pesona yang sendiri, teman Pro 2. So langsung aja ya, selain aku puterin Pesona Sederhana dari Rani Palurian untuk kamu, teman Pro 2, spesial.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Masih bersama Iza Cynthia, selamat siang ya. Udah pukul 9 aja ya, kurang 3 menit. Tapi aku anggap ini udah siang aja teman Pro 2 ya, karena juga matahari udah lumayan terik ya, menyinari Jayapura di pagi menuju siang harinya. Kamu teman Pro 2 hari ini aku mau menyapa selamat siang khususnya untuk kamu yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Halo, selamat siang. Gimana hari Rabunya kamu, teman Pro 2 ya? Aku kalau dilihat ya dari sekarang kan masih liburan anak sekolah, karena juga ada ya lagi masa-masa SPMB gitu ya, lagi pada daftar-daftar yang dari TK masuk ke SD, yang dari SD masuk ke SMP, SMP ke SMA begitupun ya. Nah teman-temanku kan udah ada juga nih teman Pro 2 yang anak-anaknya itu udah mau masuk ke TK. Ya, atau dari TK ke SD. Ada juga kakak-kakak aku dari SD ke SMP, kayak gitu-gitu deh. Tapi banyak kritikan ya, kalau dari ibu-ibu sih kayaknya statusnya itu kayak mengkritik aja ya. Mungkin karena ya namanya juga bersaing ya, secara sehat gitu ya, balik juga ke rezekinya gitu. Kalau memang belum rezekinya di sekolah itu ya udah gitu ya, harus ini aja sih sebenarnya, harus agak-agak di ya, agak-agak di bikin sabar dan ikhlas aja mungkin ya. Mungkin kamu juga salah satu di antara itu teman Pro 2, apalagi mungkin juga para mahasiswa tingkat akhir yang sudah selesai sidang, tinggal revisi, tinggal yudisium, tunggu ini aja. Tunggu wisudanya nanti ya. Karena sekarang masih oke, udah lulus sidang akhir, tapi belum unofficially gitu ya, belum dilegalkan melalui wisuda, jadi belum bisa dipakai tuh si gelarnya. Tapi it's okay, kamu sudah melakukan yang terbaik ya. Pokoknya tepuk tangan ya, kayak kakak Eca juga teman Pro 2 yang sudah menyelesaikan studi strata satunya ya. Semoga bisa langsung melanjutkan strata 2-nya ya Kak Eca ya. Mungkin lagi dengerin juga di pagi hari ini. Beberapa orang juga ya. Mungkin ada Kak Weli juga di Pro 1 ya, yang sudah menyelesaikan juga strata satunya. Ada Kak Ena sedikit lagi ya, yang mau sidang akhir ya. Pokoknya semangat selalu deh untuk kamu semuanya ya. Atau mungkin juga aku menyemangatin buat kamu yang mungkin banyak cicilan ya. Pokoknya semangat ya, semangat cari uangnya biar cicilannya bisa terbayar sedikit demi sedikit. Oke deh, pokoknya teman Pro 2 setelah ini ada di Spada, tangkap bencana. Dan tadi sudah tangkap psikologi, sekarang kita ke tangkap bencana versi anak muda. Seperti apa yang mudah dilakukan nih, kita bakal bahas ini selama 1 jam sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.